pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan di ruang dengar kamu. Teman Pro 2, aku cukupkan sampai di sini ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa, teman Pro 2 ya, kita akan mendengarkan informasi terkini seputar perkiraan cuaca dari BMKG Natuna khusus wilayah Kabupaten Natuna. Saat ini sudah tersambung bersama kami prokester BMKG, ada Bung Asrul. Halo, selamat pagi Bung Asrul.
1: Halo, selamat pagi juga Bung Harlan.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bung Asrul?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap baik-baik selalu.
0: Tetap melakukan aktivitas ya walaupun di akhir pekan.
1: Tetap lakukan.
0: Oke, silakan Bung Asrul untuk laporan terkini seputar perkiraan cuaca di sepanjang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rane Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asrul Saparudin, prokester BMKG Natuna yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna Minggu 17 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin di lapisan atas dan aktifnya massa udara dari wilayah Indonesia bagian barat yang mempengaruhi pembentukan pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga potensi terjadinya hujan-hujan secara lokal dapat terjadi di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi ini. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Serasan dan Pulau Subi. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, Pulau Subi, Pulau Serasan, dan Pulau Laut. Untuk malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna masih berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Namun kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Rane Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811-777-8424 atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Rana serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Bung Harlan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Asrul ya untuk pagi ini yang sudah melaporkan laporan terkini ya terkait tentang perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Oke, teman Pro 2 untuk saat ini sudah mengantar kita pada pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa kamu untuk di pagi ini sepada sama pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sudah aku siapkan lagu-lagu dari aku ya, lagu-lagu bagus pastinya untuk kamu yang selalu standby, yang selalu stay tune ya di 105,9 ya atau melalui di RRI Digital.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa

payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu laki-laki berenang, aku cukup sampai di sini dan selanjutnya teman berdua ya, nanti kita akan mengikuti begitu ya untuk di variety show prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026.
2: Stadion sorak supporter dan semangat jutaan pencinta bola dunia kembali menyatu dalam 2026 FIFA World Cup. Nah, ajang sepak bola terbesar di dunia ini siap menghadirkan pertandingan penuh gengsi, drama, dan aksi para bintang terbaik dunia. Dengan format baru yang lebih besar dan kompetitif, Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi negara-negara terbaik untuk membuktikan kekuatan mereka. Dari tim unggulan hingga kuda hitam, semuanya siap menciptakan kejutan di setiap pertandingan. Bukan sekedar tentang kemenangan, pesta bola dunia ini juga menjadi simbol persatuan dan semangat sportivitas. Dunia akan kembali bersatu menyambut satu mimpi yang sama, menjadi juara dunia. Seperti apa prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026? Nah, bersama Evi di balik bola. Hai teman-teman berdua. Nah, di program paling seru buat pecinta sepak bola yaitu di balik bola. Dan bersama Evi selama 20 menit ke depan ya, kita bakal ngobrol santai tapi penuh insight seputar dunia sepak bola internasional. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang lagi ramai diperbincangkan para pencinta bola di seluruh dunia yakni prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026. Dan spesial hari ini ya, Evi akan ngobrol-ngobrol rada spesial teman Pro 2 karena belum pernah ya di Pro 2. Evi bakal nanya di virtual berbasis AI yaitu ChatGPT. Nah, jadi teman Pro 2, Evi akan say hello dulu ya bareng ChatGPT kita. Oke, hello ChatGPT, udah siap dong ya? Aku tanya-tanya nih soal prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026.
3: Siap dong. Yuk ngobrol seru soal FIFA World Cup 2026, mulai dari tim unggulan, kuda hitam, prediksi final, sampai pemain yang bakal bersinar di 2026 nanti.
2: Oke, nah ChatGPT, kalau ngomongin Piala Dunia 2026 ya, tentu banyak negara yang mulai dijagokan. Jadi menurut kamu nih, siapa aja tim yang berpeluang besar jadi unggulan?
3: Kalau melihat performa beberapa tahun terakhir, kualitas pemain muda dan kedalaman skuad, ini tim yang menurut saya paling berpeluang jadi unggulan di FIFA World Cup 2026. Kandidat terkuat. Juara 1, France National Football Team. Prancis masih jadi paket komplit. Regenerasi mereka luar biasa dan hampir selalu punya pemain bintang di setiap lini. Brazil, National Football Team. Brazil selalu punya pemain kreatif dan menyerang. Kalau pertahanan mereka stabil, peluang juara sangat besar. 3, Argentina National Football Team. Mental juara dan chemistry team jadi kekuatan utama Argentina. Mereka tetap berbahaya meski mulai masuk era baru. 4, England National Football Team. Inggris punya generasi emas yang makin matang. Banyak pemain mereka tampil konsisten di Liga Top Eropa. Lim, Spain National Football Team. Permainan kolektif dan penguasaan bola Spanyol mulai kembali ke level terbaik. Tim kuda hitam yang bisa mengejutkan. Portugal National Football Team, kombinasi pemain muda dan pengalaman mereka sangat menarik. Germany National Football Team. Jangan pernah remehkan Jerman di turnamen besar. Japan National Football Team, Jepang makin disiplin, cepat dan teknis. Morocco National Football Team, semangat dan organisasi permainan mereka luar biasa. Kalau disuruh prediksi semifinal ideal saat ini, Prancis Brasil, Argentina Inggris. Tapi di Piala Dunia, kejutan selalu ada. Tim yang konsisten dan minim cedera biasanya paling punya peluang sampai final.
2: Wah, cukup menarik sekali ya. Jadi kalau menurut kamu nih, faktor apa sih yang membuat sebuah tim itu bisa jadi unggulan?
3: Faktor yang membuat tim jadi unggulan di FIFA World Cup 2026 antara lain, kualitas dan kedalaman pemain, strategi pelatih, mental dan pengalaman bertanding, kekompakan tim, konsistensi performa, dukungan supporter atau faktor tuan rumah. Jadi, bukan cuma soal pemain bintang, tapi juga kerjasama dan mental tim secara keseluruhan.
2: Oke, betul banget ya, seperti yang ChatGPT bilang, ini teman Pro 2 ya. Justru tim yang solid dan disiplin itu sering menjadi atau memberi kejutan besar di Piala Dunia. Oke, buat teman Pro 2 pencinta sepak bola, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih akan membahas negara yang bisa bikin kejutan di Piala Dunia 2026. Tapi sekarang kita break dulu ya dengan pilihan lagu berikut ini.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Ngerti bola fakta pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma satu negara atau paling banyak dua negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti bola fakta kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti bola fakta ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti bola fakta bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Masih di Balik Bola bersama Evi Soeharti dan tentunya ada boleh dibilang pengisi ya atau narasumber Evi yang spesial yang tidak pernah ada sebelumnya ya, virtual ChatGPT. Tadi kita sudah membahas tim-tim unggulan. Nah, sekarang kita bahas nih ya, menurut ChatGPT, siapa negara yang berpotensi mengejutkan Piala Dunia 2020?

0: piala dunia selalu penuh kejutan. Jadi bisa saja nanti muncul kuda hitam baru yang tak banyak diprediksi.
1: Oke. Tapi tidak kita pungkiri juga ya, kalau Jepang itu memang sering bikin repot tim besar. Oke. Nah, jadi kalau prediksi final ideal versi ChatGPT sendiri itu bagaimana nih?
0: Prediksi final ideal versi saya di FIFA World Cup 2026 adalah Brazil National Football Team versus France National Football Team. Karena keduanya punya skuad kuat, permainan atraktif, dan peluang besar jadi juara.
1: Oke. Itu yang bikin sepak bola itu semakin seru buat ditunggu. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan buat para pecinta bola versi ChatGPT? Silakan.
0: Untuk para pecinta sepak bola di FIFA World Cup 2026, nikmati setiap momen pertandingan, dukung tim favorit dengan sportif, dan jadikan sepak bola sebagai pemersatu, bukan pemecah. Karena di balik rivalitas, sepak bola selalu menghadirkan semangat, harapan, dan kebersamaan.
1: Oke, nah keren banget ya. Terima kasih ChatGPT yang sudah hadir di balik bola buat segmen kali ini tentang prediksi tim unggulan ya sepak bola 2026. Nah, oke, buat teman Pro2 juga Epi mengucapkan ya selamat menikmati tentunya nanti pertandingan sepak bola 2026 bulan Juni. Kita tunggu aja siapa tim unggulan ya. Ya pastinya buat para pecinta sepak bola pastinya udah nunggu-nunggu ya, tim mana aja, terus pemain mana aja yang bakal unggul di tahun 2026. So, Evi Soeharti pamit undur diri ya, tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung sepak bola dengan energi yang positif. Stay tune dengan satu lagu penutup. Bye-bye dan sampai jumpa di segmen berikutnya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Gemuruh stadion, sorak supporter, dan semangat jutaan pencinta bola dunia kembali menyatu dalam 2026 FIFA World Cup. Nah, ajang sepak bola terbesar di dunia ini siap menghadirkan pertandingan penuh gengsi, drama, dan aksi para bintang terbaik dunia. Dengan format baru yang lebih besar dan kompetitif, Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi negara-negara terbaik untuk membuktikan kekuatan mereka. Dari tim unggulan hingga kuda hitam, semuanya siap menciptakan kejutan di setiap pertandingan. Bukan sekedar tentang kemenangan, pesta bola dunia ini juga menjadi simbol persatuan dan semangat sportivitas. Dunia akan kembali bersatu menyambut satu mimpi yang sama, menjadi juara dunia. Seperti apa prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026? Nah, bersama Evi di Balik Bola. Hai teman-teman, nah, di program paling seru buat pecinta sepak bola yaitu di Balik Bola. Dan bersama Evi selama 20 menit ke depan ya, kita bakal ngobrol santai tapi penuh insight seputar dunia sepak bola internasional. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang lagi ramai diperbincangkan para pencinta bola di seluruh dunia, yakni prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026. Dan spesial hari ini ya, Evi akan ngobrol-ngobrol rada spesial teman Pro 2 karena belum pernah ya di Pro 2. Evi bakal nanya di virtual berbasis AI yaitu ChatGPT. Nah, jadi teman Pro 2, Evi akan say hello dulu ya bareng ChatGPT kita. Oke, hello ChatGPT, udah siap dong ya? Aku tanya-tanya nih soal prediksi tim unggulan Piala Dunia 2026.
2: Siap dong. Yuk ngobrol seru soal FIFA World Cup 2026, mulai dari tim unggulan kuda hitam prediksi final sampai pemain yang bakal bersinar di 2026 nanti.
1: Oke, nah ChatGPT, kalau ngomongin Piala Dunia 2026 ya, tentu banyak negara yang mulai dijagokan. Jadi menurut kamu nih, siapa aja tim yang berpeluang besar jadi unggulan?
2: Kalau melihat performa beberapa tahun terakhir, kualitas pemain muda dan kedalaman skuad, ini tim yang menurut saya paling berpeluang jadi unggulan di FIFA World Cup 2026. Kandidat terkuat. Juara 1, France National Football Team. Prancis masih jadi paket komplit. Regenerasi mereka luar biasa dan hampir selalu punya pemain bintang di setiap lini. Brazil, National Football Team. Brazil selalu punya pemain kreatif dan menyerang. Kalau pertahanan mereka stabil, peluang juara sangat besar. 3, Argentina National Football Team. Mental juara dan chemistry team jadi kekuatan utama Argentina. Mereka tetap berbahaya meski mulai masuk era baru. 4, England National Football Team. Inggris punya generasi emas yang makin matang. Banyak pemain mereka tampil konsisten di Liga Top Eropa. Lim, Spain National Football Team. Permainan kolektif dan penguasaan bola Spanyol mulai kembali ke level terbaik. Tim kuda hitam yang bisa mengejutkan. Portugal National Football Team, kombinasi pemain muda dan pengalaman mereka sangat menarik. Germany National Football Team. Jangan pernah remehkan Jerman di turnamen besar. Japan National Football Team. Jepang makin disiplin, cepat dan teknis. Morocco National Football Team, semangat dan organisasi permainan mereka luar biasa. Kalau disuruh prediksi semifinal ideal saat ini, Prancis-Brasil, Argentina-Inggris. Tapi di Piala Dunia, kejutan selalu ada. Tim yang konsisten dan minim cedera biasanya paling punya peluang sampai final.
1: Wah, wah, wah. Cukup menarik sekali ya. Jadi kalau menurut kamu nih, faktor apa sih yang membuat sebuah tim itu bisa jadi unggulan?
2: Faktor yang membuat tim jadi unggulan di FIFA World Cup 2026 antara lain, kualitas dan kedalaman pemain, strategi pelatih, mental dan pengalaman bertanding, kekompakan tim, konsistensi performa, dukungan supporter atau faktor tuan rumah. Jadi, bukan cuma soal pemain bintang, tapi juga kerjasama dan mental tim secara keseluruhan.
1: Oke, okay, betul banget ya. Seperti yang ChatGPT bilang, ini nomor 2 ya. Justru tim yang solid dan disiplin itu sering menjadi atau memberi kejutan besar di Piala Dunia. Oke, okay, buat teman Pro 2 pencinta sepak bola, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih akan membahas negara yang bisa bikin kejutan di Piala Dunia 2026. Tapi sekarang kita break dulu ya dengan pilihan lagu berikut ini.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Ngerti bola fakta pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih tahun Pro 2. Biasanya cuma satu negara atau paling banyak dua negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti bola fakta kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya tahun Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti bola fakta ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti bola fakta bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih tahun Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: Masih di Balik Bola bersama Evi Soeharti dan tentunya ada boleh dibilang pengisi ya atau narasumber Evi yang spesial yang tidak pernah ada sebelumnya ya, virtual ChatGPT. Tadi kita udah membahas tim-tim unggulan. Nah, sekarang kita bahas nih ya, menurut ChatGPT, siapa negara yang berpotensi mengejutkan Piala Dunia 2026?
1: Kalau bicara tim kejutan di FIFA World Cup 2026, ada beberapa negara yang menurut saya berpotensi bikin kejutan besar. Japan National Football Team. Disiplin, cepat, dan banyak pemainnya tampil di Liga Eropa. Morocco National Football Team. Mental dan pertahanan mereka sangat kuat sejak tampil impresif di turnamen sebelumnya. United States Men's National Soccer Team. Sebagai tuan rumah, dukungan publik bisa jadi energi tambahan. Portugal National Football Team. Generasi mudanya makin matang dan berbahaya. Uruguay National Football Team. Selalu punya semangat juang tinggi dan talenta muda menarik. Piala Dunia selalu penuh kejutan. Jadi bisa saja nanti muncul kuda hitam baru yang tak banyak diprediksi.
0: Oke. Tapi tidak kita pungkiri juga ya, kalau Jepang itu memang sering bikin repot tim besar. Oke. Nah, jadi kalau prediksi final ideal versi ChatGPT sendiri itu bagaimana nih?
1: Prediksi final ideal versi saya di FIFA World Cup 2026 adalah Brazil National Football Team versus France National Football Team. Karena keduanya punya skuad kuat, permainan atraktif, dan peluang besar jadi juara.
0: Oke. Itu yang bikin sepak bola itu semakin seru buat ditunggu. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan buat para pecinta bola versi ChatGPT? Silakan.
1: Untuk para pecinta sepak bola di FIFA World Cup 2026, nikmati setiap momen pertandingan, dukung tim favorit dengan sportif, dan jadikan sepak bola sebagai pemersatu, bukan pemecah. Karena di balik rivalitas, sepak bola selalu menghadirkan semangat, harapan, dan kebersamaan.
0: Oke, nah keren banget ya. Terima kasih ChatGPT yang sudah hadir di Balik Bola buat segmen kali ini tentang prediksi tim unggulan ya sepak bola 2026. Nah, oke, buat teman Pro2 juga Epi mengucapkan ya selamat menikmati tentunya nanti pertandingan sepak bola 2026 bulan Juni. Kita tunggu aja siapa tim unggulan ya. Ya pastinya buat para pecinta sepak bola pastinya udah nunggu-nunggu ya, tim mana aja, terus pemain mana aja yang bakal unggul di tahun 2026. So, Evi Soeharti pamit undur diri ya, tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung sepak bola dengan energi yang positif. Stay tune dengan satu lagu penutup. Bye-bye dan sampai jumpa di segmen berikutnya.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Aran Kasma ya, teman berdua. Cukup sampai di sini kebersamaan kami menemani kamu dan selalu akan ditemani oleh rekanannya pula. Dan teman berdua, tetaplah di berdua teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rone, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026 ya. Kembali kamu akan ditemani aku, Marisa, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Pro 2, selamat pagi, jalan siang ya. Mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan hari ini semua lancar dan juga selamat menikmati hari liburnya ya. Nah, teman Pro 2, kita akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Yang ingin request lagu juga bisa, kita tunggu di 0812 8313 4054.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Oke, teman Pro 2 ada Viratel Ghosting ya. Teman Pro 2 masih di Pro 2 santai siangnya menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Nah, teman Pro 2 langsung nih aku sapa ada siapa yang bergabung. Selamat pagi Kak, ini sama Eti di Ranai. Oke, siang untuknya Eti ya, mereka selagu darinya Virgon, orang yang sama. Makasih Kak. Oke, makasih juga ya sudah bergabung. Dan untuk teman Pro 2 di luar cuaca cerah ya hari ini. Mudah-mudahan dengan cuaca yang mendukung, apapun yang akan kamu lewati, kamu kerjakan sama sesuai dengan planning masing-masing ya. Teman Pro 2 kalau gitu langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah di request.

Oke, teman pro 2 di Hits Pop Indonesia, kita cukupkan sampai di sini dulu dan temani kamu. Di siang ini masih kita hadirkan lagu-lagu dan kita akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Dan untuk yang ingin request lagu, silakan aja ya teman pro 2. Kita tunggu di nomor yang sama ya, di nomor WA kita di 0812 8313 4054.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: circle and see if you would touch me.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, untuk teman produe ada David Gue Tafsiring, Bebe Reksa, and Good ya. Nah teman produe, selamat siang. Selamat beristirahat ya untuk yang saat ini sedang istirahat. Dan juga kita informasikan bahwa masuknya jam sholat padu zuhur ya untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11 lebih 46 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan teman produe yang ingin request lagu masih kita tunggu ya di 0812 8313 4054.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, teman Perdue ada Blackpink, Sodon kita hadirkan, dan teman Perdue di Manusia Negara Request kita cukupkan sampai di sini dulu ya, dan kita juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat padu zuhur ya untuk teman semuanya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman Perdue temani kamu di Perdue santai siangnya. Kita masih akan menghadirkan lagu-lagu dan juga selingan informasi.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Oke, teman Produa, masih kita hadirkan lagu-lagu teman kamu di Produa Santai Siangnya. Dan siang ini kita akan berbagi informasi seputar kuliner ya. Nah, teman Produa, jajanan tradisional Indonesia. Nah, ini mulai tersaingi cemilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Meskipun begitu, kuliner khas Nusantara tetap bertahan ya. Dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern. Nah, ini agar diminati generasi milenial. Meski tergolong jajanan lama ya, teman Produa, makanan tradisional ini itu tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Nah, jadi teman Produa, ada beberapa jajanan tradisional yang masih populer nih di era sekarang. Nah, antara lain tuh ada klepon, terus ada kue serabi, onde-onde, kemudian ada kue cubit, ada cireng juga ya. Jadi jajanan tradisional membuktikan cita rasa Nusantara itu tetap diminati meski tren kuliner modern terus berkembang. Inovasi rasa dan tampilan membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini, teman Produa. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Sejarah baru dalam jagat sepak bola dunia sedang ditulis. Tahun 2026 ini, panggung sepak bola paling bergengsi tidak lagi milik satu negara, melainkan milik satu benua. Untuk pertama kalinya, tiga kekuatan besar, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, bersatu padu menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal kolaborasi tiga negara, turnamen ini mencetak sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 tim peserta dan total 104 pertandingan yang akan mengguncang dunia selama 39 hari penuh. Meksiko kembali mengukir tinta emas sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Dengan stadion Azteca yang legendaris tiap menggelegar laga pembuka dan akan membakar semangat dunia sejak hari pertama. Amerika Serikat sebagai penyedia panggung terbanyak dengan 11 kota penyelenggara, Amerika Serikat siap memanjakan miliaran pasang mata dengan fasilitas super modern dan stadion-stadion kelas dunia yang siap menggelegar laga-laga krusial hingga partai final nanti. Kanada sebagai debutan tuan rumah, mereka membuktikan bahwa Toronto dan Vancouver bukan sekedar pelengkap, tetapi pilar penting dalam mobilitas penonton di wilayah utara. Kota Toronto dan Vancouver telah bersolek indah, siap menghadirkan kehangatan budaya dan semangat baru bagi para penggemarnya. Per Mei 2026, persiapan di Estadio Azteca sedang dalam tahap finalisasi detail kecil. Sementara di Amerika Serikat, perhatian tertuju pada pemasangan rumput alami di stadion yang biasanya menggunakan rumput sintetis seperti MetLife. Tiga negara dengan zona waktu berbeda, iklimnya mulai menantang karena gelombang panas di beberapa wilayah Amerika Serikat hingga isu keamanan di Meksiko. Peluit pertama akan ditiup di Estadio Azteca, menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar yang pernah ada di muka bumi, Piala Dunia 2026. Tiga negara, 16 kota, satu benua, dan satu tujuan, menyajikan turnamen sepak bola paling megah yang belum pernah ada sebelumnya, Piala Dunia FIFA 2026.
2: Sahabat bola RRI Ranai, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah Piala Dunia dan tentang perjalanan Piala Dunia FIFA, sahabat bola ya, yang bermula dari tahun 1930. Nah, kalau sekarang sahabat bola, kita bakal bercerita atau membahas tentang kesiapan tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, biar nggak simpang siur ya, sahabat bola, kita dengarkan langsung dari ahlinya, sang pengamat bola di Kota Ranai. Ada Bung Aldi yang akan memaparkan atau bercerita, berbicara tentang kesiapan tiga tuan rumah atau tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 nanti.
3: Baik, puncak Piala Dunia tahun 2026 ini sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh FIFA akan berlangsung di tiga negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, dan juga di Meksiko. Pelaksanaannya itu nanti akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini adalah sejarah baru, bagaimana FIFA menambah jumlah peserta dari yang sebelumnya 36 negara peserta Piala Dunia kini bertambah menjadi 48 negara, termasuk tuan rumah yang otomatis lolos sebagai peserta Piala Dunia, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan kemudian yang juga menjadi sejarah baru adalah pelaksanaan dari Piala Dunia itu sendiri dilaksanakan di 3 negara. Sepanjang sejarah Piala Dunia sejak tahun 1930, baru pelaksanaan itu diadakan secara serentak pada tahun 2002 ya, kalau tidak salah itu pelaksanaan secara bersama antara Jepang dan Korea Selatan. Nah, itu yang dilaksanakan secara bersama. Namun pada Piala Dunia 2026 ini, pelaksanaan perhelatan akbar sepak bola dunia ini dilaksanakan di 3 negara. Kemudian kalau kita berbicara lagi tentang 3 negara ini, Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan Meksiko, memang Amerika Serikat menjadi tempat terbanyak, artinya kota terbanyak yang menyelenggarakan Piala Dunia 2026, yakni di 11 kota. Sementara di Kanada sendiri ada 3 kota, dan kemudian di Meksiko sendiri ada 2 kota penyelenggara. Dan tentunya kota-kota penyelenggara ini memiliki stadion sepak bola yang sudah dinyatakan sah atau resmi dapat menjadi stadion tempat pertandingan sepak bola akbar di dunia ini. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai kondisi cuaca di 3 negara ini. Tadi dikatakan bahwasannya di Amerika Serikat sendiri ada tempat 11 kota sebagai pelaksana Piala Dunia, kemudian di Kanada 3, dan kemudian juga di Meksiko ada 2. Jadi seluruhnya ada 16 kota yang menjadi tempat pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini. Masing-masing diperkirakan memiliki kondisi cuaca yang berbeda-beda. Namun secara umum dapat dikatakan atau sebagian besar, misalnya di Amerika Serikat sendiri, terutama di pantai timur New York, itu tepatnya juga di Philadelphia, Boston, dan Miami, memiliki suhu berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Tentu ini merupakan kondisi cuaca yang cukup panas nanti ya, bagi para peserta yang bermain di 3 kota ini. Kemudian ada di Dallas, kemudian Houston, Kansas City, dan Atlanta. Ini suhunya lebih ekstrim lagi. Diperkirakan nantinya pada puncak pagelaran Piala Dunia ini akan mencapai antara 32 hingga 47. Maaf, hingga 32 hingga 40 derajat Celcius. Jadi barangkali dapat kita membayangkan bagaimana kondisi cuaca di negara ini, khususnya di Dallas, Houston, kemudian Kansas City, dan Atlanta, merupakan kondisi yang panas, yang dapat di atas rata-rata dari suhu udara di Indonesia dalam kondisi yang panas. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kami kira ya, bagi peserta-peserta terutama dari negara Eropa, karena kita tahu sejarah Piala Dunia ini, selama pelaksanaan Piala Dunia diadakan di benua Amerika, maka hampir katakanlah lebih dari 90% itu dijuarai oleh negara dari benua Amerika sendiri, seperti Brazil yang sampai sekarang ini sudah merebut 5 kali trofi Piala Dunia, kemudian diikuti oleh Argentina yang sudah 3 kali menjuarai Piala Dunia, dan kemudian Uruguay yang pertama kali merebut trofi Piala Dunia ini, yang pertama itu bernama Piala Jules Rimet karena disesuaikan dengan nama penggagasnya, Bapak Jules Rimet. Nah, kecuali di tahun Piala Dunia di tahun 1958 yang diadakan di benua Eropa, di Swedia. Di situ Brazil yang pada masa itu memiliki si pemain legendarisnya Pele berebut juara dan memecahkan rekor atau mitos ya, bahwasanya dari tim benua Amerika Latin tidak mampu menjadi juara di benua Eropa, akhirnya terpecahkan di tahun 1958 itu. Ketika itu pemain-pemain Brazil selain diperkuat legendaris Pele, juga ada seperti Garrincha, Papa, dan lain-lain. Kemudian juga sebaliknya, ketika bermain di Amerika Latin, maka tim-tim papan atas dari Eropa akan sangat sulit merebut juara. Namun itu dipatahkan pada tahun 2014 yang lalu. Ketika itu Jerman, tim Jerman yang sampai sekarang sudah merebut trofi Piala Dunia sebanyak 4 kali, dan pada tahun 2014 itu berhasil merebut trofi Piala Dunia yang keempat kalinya di Brazil. Ini juga memecahkan mitos bagaimana peluang, meskipun dari persentasenya agak jauh berbeda ya. Dan pada pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini bukan tidak mungkin tim-tim Eropa dari Jerman, Perancis misalnya, yang kemarin pada tahun 2022 lalu menjadi runner-up, akan dapat berpeluang untuk merebut trofi Piala Dunia, termasuk tim-tim Eropa lainnya seperti Portugal, Inggris, ya, dan kemudian juga Belanda yang kami kira memiliki peluang-peluang untuk dapat bersaing dengan tim-tim lainnya di Piala Dunia tahun ini. Nah, kemudian kembali kepada masalah cuaca itu, ada memang tidak seluruhnya di benua Amerika ini bersuhu panas. Di Amerika Serikat, khususnya yang di pantai barat, yaitu di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle, itu suhunya rata-rata boleh dikatakan cukup adem ya. Diperkirakan ini antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Jadi bagi tim-tim Eropa ataupun tim-tim di mana saja dari benua Afrika ataupun Asia yang bermain di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle ini memiliki sedikit keuntungan terhadap masalah cuaca dibandingkan dengan dua wilayah, yaitu di pantai timur dan di bagian tengah Amerika Serikat sendiri. Kemudian kalau melihat ada dua kota di Kanada sebagai tempat pelaksanaan pertandingan Piala Dunia ini, yakni di kota Toronto dan Vancouver. Ini pada saat itu memang di Kanada sendiri sedang diperkirakan sebagai musim panas. Namun kalau melihat suhu udaranya, diperkirakan itu antara di Toronto khususnya antara 20 hingga 27 derajat. Jadi lebih kurang dengan sama kondisi suhunya di beberapa kota di Indonesia yang memiliki suhu relatif sejuk ya. Dan kemudian di Vancouver itu lebih sejuk lagi, itu ada sekitar suhunya diperkirakan antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Nah, kemudian pelaksanaannya di Meksiko ada tiga kota, yakni di Mexico City, kemudian di Guadalajara dan Monterrey. Nah, kalau di Meksiko sendiri, itu Meksiko City, itu suhu udara diperkirakan antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Jadi ini merupakan keberuntungan juga bagi tim-tim dari negara-negara peserta Piala Dunia 2026 yang bermain di kota ini. Kemudian juga di Gua Dalajara agak sedikit panas, namun tetap cenderung sejuk, yakni 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga di Monterrey itu antara 28 hingga 38 derajat Celcius, merupakan suhu yang terpanas dari tiga kota yang dilaksanakan di Meksiko. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari tiga negara ini memiliki tiga negara dengan 16 kota sebagai tempat pertandingan Piala Dunia memiliki suhu yang beragam. Nah, suhu yang beragam itu mulai dari suhu yang sangat panas sekali, kemudian sedang, dan kemudian agak sejuk. Menjadi perhatian penting kami kira dari para peserta Piala Dunia, pemain-pemain dan pelatih mereka, ya, terutama tentunya dari negara Eropa sendiri yang memiliki kondisi suhu di negara mereka rata-rata sejuk. Tentunya mereka harus cepat dapat beradaptasi dengan tempat di mana mereka nanti akan melaksanakan pertandingan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini. Begitu kira-kira.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?

0: Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman produs, tadi sudah kita hadirkan ya. Deep Talk ya, kesiapan tiga negara tuan rumah di Piala Dunia 2026 ya. Nah, teman produs, Piala Dunia 2026 sebentar lagi ya. Dan teman produs, mungkin kamu punya apa? Jagoannya masing-masing, pastinya ya. Pastinya enggak apa ya, udah enggak sabar banget gitu ya nungguin tim kamu berlaga di Piala Dunia 2026 nanti ya. Nah, teman pro 2, satu informasi seputar olahraga ya. Menang telak 5-0 atas Niger ya. Maroko puncaki grup E zona CAF ya. Hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Nah, Maroko sebelumnya tercatat juga ya telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali. Nah, yaitu pada tahun 1970 ya, terus 1986 dan juga 1994. Kemudian 1998, 2018 dan juga 2022. Nah, perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lion itu atau Singa Atlas ya, itu dimulai pada Piala Dunia Meksiko pada tahun 1970 ya. Maroko tampil berani saat melawan timnas Jerman, teman pro 2. Nah, jadi teman pro 2, di sisi lain Maroko beruntung ya memiliki salah satu bek terbaiknya yaitu Achraf Hakimi, bek andalan mereka ya, atau bek andalan Paris Saint-Germain itu terkenal dengan kecepatan dan serangan tanpa lelah yang kerap membuat lawan kewalahan. Nah, selain itu Ilyas Akpomoc juga menjadi senjata Maroko, teman pro 2, yang patut diwaspadai juga karena penyerang muda itu pernah juga dibina selama 6 tahun di Akademi FC Barcelona saat remaja ya. Akpomoc ya turut mencatat lebih dari 50 penampilan di La Liga bersama Villarreal CF dan Rayo Vallecano. Nah, dengan ini dirinya dipastikan juga menjadi sosok yang akan merepotkan pertahanan lawan nanti ya. Nah, teman pro 2, itu tadi ya satu informasi. Kuda hitam ya di Qatar, Maroko siap bawa ambisi lebih besar di Piala Dunia 2026. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Oke, teman peroleh dua ada Leodra tak selalu memiliki ya. Teman peroleh dua masih berbagi informasi seputar olahraga. Son Heung Min kembali jadi andalan Korea Selatan di Piala Dunia. Nah, teman peroleh dua pemain veteran Son Heung Min kembali memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi penampilan keempatnya berturut-turut ya. Nah, Korea Selatan kembali mencetak sejarah tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan ke-11 sejak debut mereka pada tahun 1986. Nah, selain Son, ada Lee Kang In dan pemain Bayern Munchen, Kim Min Jae juga masuk ya dalam 26 daftar pelatih Hong Myung Boo. Nah, pelatih juga memanggil Wang In Beom meski cedera engkel ya. Nih, jadi teman peroleh dua pada Piala Dunia 2022 Korea Selatan juga berhasil melangkah sampai babak 16 besar ya di pertandingan grup terakhir. Korea Selatan juga mengalahkan Portugal sebelum kalah dari Brazil ya. Hong dan kapten tim yang membawa Korea Selatan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2002. Nah, Hong menjabat sebagai pelatih pada tahun 2014 saat tim Daegu Warrior hanya mencatat 1 poin di Brazil. Korea Selatan akan bermain di grup A ya bersama Meksiko, Ceko, dan Afrika Selatan. Perjuangan Korea Selatan akan dimulai pada 11 Juni melawan Meksiko ya. Nah, teman peroleh itu tadi satu informasi seputar Piala Dunia 2026 ya, yaitu Son Heung Min kembali jadi andalan Korea Selatan di Piala Dunia. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Nah, nanti teman peroleh pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama peroleh Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 nasional ya, 20 lagu pop Indonesia yang akan diputar ya di Pro 2 kota-kota kamu dan juga di Pro 2 RRI Ranai. Nanti kita rilis di Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Oke, untuk teman Produa, kita akan bergabung bersama Produa Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 Nasional.
4: Diana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
5: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA,
1: number 16.

edisi 17 minggu lalu, itu dia Raim Laode dengan Iqro. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang.

posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus,

0: meski Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan de Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, Teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, Teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, Teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

apakah curi. Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah teman-teman, ada film Yang Lain Boleh Hilang Asal Jangan Kau, teman Pro 2, ini angkat hubungan ibu dan anak yang haru ya teman Pro 2. Film Yang Lain Boleh Hilang Asal Jangan Kau, teman Pro 2, ini menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Dan film terbaru produksi Raffi Film ini sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026. Nah, cerita mengikuti kehidupan Keisha, teman Pro 2, mahasiswi tingkat akhir sekolah ya. Dan film menghadapi konflik keluarga yang menyentuh, kemudian kehangatan keluarga perlahan hilang dan berubah ketika sang ibu ini mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting, teman Pro 2. Dan teman-teman, deretan pemeran utama film tersebut menampilkan yaitu ada Lulu Tobing, Ibnu Jamil, kemudian Yasmin, dan karakter sentral ya teman Pro 2. Dan film tersebut juga dibintangi oleh Sofia Siren, Jordan Omar, serta Firzanah Alia sebagai pemeran pendukung penting, teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi seputar hiburan ya film teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan aku juga ngingetin kamu kalau hari ini masuknya azan maghrib ya teman-teman, di pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum masuknya azan maghrib teman Pro 2, atau menunggu azan maghrib ya, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami teman Pro 2 buat kamu di sore hari ini. Dan tetap stay tune teman-teman di Pro 2 teman terbaik kamu.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 16:27 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman ada Eid Kitab nih ya, teman Pro 2 ini angkat makna dukungan pada pasangan lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan ya. Kayaknya Eid Kitab ini suka banget dengan hujan ya, teman Pro 2. Nah, Eid Kitab merilis lagu baru, teman Pro 2, berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Dan lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-cita. Nah, tokoh utama dalam lirik lagu ini itu memahami kondisi pasangan yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan hidup dan beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang harus terus menghantui perjalanan pasangan tersebut, teman Pro 2. Nah, selain membahas dukungan emosional ya, lagu ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan tetap dilandasi kejujuran dan kesetiaan tulus bersama. Dan lirik mengenai tidak mengkhianati pasangan, teman Pro 2, ini menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama mempertahankan hubungan tetap kuat. Dan secara keseluruhan ya, teman Pro 2, Berusaha di Bawah Hujan ini menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit kehidupannya. Dan lagu terbaru Eid Kitab ini juga mengajak pendengar tetap hadir menemani orang tercinta ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi seputar lagunya Eid Kitab terbaru ya, teman Pro 2, Berusaha di Bawah Hujan. Nah, kalau kemarin hujan juga sih ya. Eid Kitab ini kayaknya lagi suka hujan-hujanan nih ya. Kayak di Ranai juga hari ini hujan ya, teman Pro 2. Kalau dulu lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan ya kan, dan sekarang Berusaha di Bawah Hujan. Nah, memang hujan terus ya, teman Pro 2. Nah, teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini. Dan nanti di pukul 19 kita bakal ngikutin Indonesia Pro Indi Nasional Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Nah teman-teman, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Jadi ya, Prodo teman terbaik kamu, teman Pro 2, malam ini di Jaga Malam edisi Minggu 17 Mei 2026 kembali bersama aku Rosnepi yang akan menemani kamu hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Seperti biasa teman Pro 2, malam ini kita akan menemani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya ya. Dan nanti di pukul 21 kita akan mengikuti segmen diari hari ini atau cerita penutup hari ya. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meratap lalu. Wow.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 malam ini. Saat ini sudah pukul 20:31 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Kamu malam ini gimana nih ya, malam Senin? Besok kembali lagi beraktivitas ya ya, setelah lama liburan nih 4 hari kurang lebih ya. Dari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Besok kembali lagi, kembali ke sekolah, dan yang bekerja kembali bekerja ya. Yang mungkin bagi kamu yang siswa ada PR ya, keenakan libur ternyata lupa ngerjain PR ya. Jadi kalau memang kamu ada PR ya, dikerjain dulu sebelum besok berangkat ke sekolah. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin malam ini sedang menikmati makan malam ya, ucapkan selamat menikmati malam dan selamat menikmati waktu bersama keluarga ya. Teman Pro 2, malam ini aku ingin bicara nih terkait osteoporosis ya, dan cara mencegahnya sejak dini. Jadi teman Pro 2, osteoporosis itu adalah kondisi ketika kepadatan tulang menurun ya, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, penyakit ini sering berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas hingga terjadi cedera atau patah tulang. Wah, bahwa ini bahaya banget ya teman Pro 2 kalau tidak di waspadai dari sejak dini ya. Nah, teman Pro 2, menurut Sutomo Djokronegoro ya, osteoporosis ini dapat dialami oleh siapa saja, terutama lansia dan perempuan setelah menopause. Nah, penurunan hormon serta kurangnya asupan kalsium menjadi faktor utama yang memicu kondisi tersebut. Ya, gejala osteoporosis ini teman Pro 2 biasanya ya ditandai dengan nyeri punggung, postur tubuh yang membungkuk, dan tinggi badan yang berkurang ya. Jadi semakin hari itu malah kayak kok kalau kamu ngerasa kok aku makin pendek ya, padahal nggak ada ya, harusnya kan semakin tinggi. Nah, kalau semakin pendek dan mungkin sedikit membungkuk, dan kamu sering merasakan nyeri punggung, nah itu perlu diperiksa ya, karena bisa jadi itu gejala osteoporosis ini. Teman Pro 2, banyak penderita baru menyadari penyakit ini setelah mengalami patah tulang akibat benturan ringan. Nah, kalau bisa jangan sampai kamu menyadarinya ketika setelah mengalami patah tulang ya teman Pro 2. Kalau bisa kamu harus periksa sedini mungkin agar tidak terjadi patah tulang. Teman Pro 2, pola hidup sehat sejak muda sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang. Konsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga bisa membantu meningkatkan kepadatan tulang secara alami. Asupan kalsium dapat diperoleh dari susu, ikan ya, tahu, tempe, dan sayuran hijau. Vitamin D juga dibutuhkan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium secara maksimal ya teman Pro 2. Jadi kamu juga selain asupan kalsium ya, kamu juga butuh vitamin D nih untuk tubuh kamu itu membantu penyerapan kalsiumnya secara maksimal, dibantu dengan vitamin D ya. Nah, teman Pro 2, olahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, dan latihan beban ringan mampu menjaga kesehatan tulang dan otot tentunya. Nah, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga membantu menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh ya. Nah, teman Pro 2, kita akan masih berbicara lagi lebih lanjut ya tentang osteoporosis dan cara mencegahnya sejak dini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, masih di Prodo Teman Terbaik Kamu, dan kita masih membahas terkait osteoporosis ya, dan cara mencegahnya sejak dini. Nah, teman Prodo ya, jadi kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol itu dapat meningkatkan resiko osteoporosis. Nah, kurang bergerak ya, dan sering bergadang itu juga dapat mempercepat penurunan kualitas tulang ya. Jadi teman Prodo, makanya kamu kalau memang tidak ada tugas yang mendesak atau pekerjaan yang mendesak, sering banget ya aku ngomongnya, jangan bergadang nih teman Prodo, karena banyak banget dampak buruknya ya, daripada ya mungkin kesenangan sesaat aja ya, paling kamu scroll-scroll atau lagi nongkrong ya. Tapi kalau sudah jamnya tidur ya, sudah malam, larut malam, itu usahakan langsung tidur, langsung pulang ya, jangan bergadang terlalu sering. Kecuali ya memang ada hal mendesak, atau kamu lagi kerja kayak aku yang lagi dinas ya, itu gak apa-apa. Tapi kalau memang gak dinas, itu aku biasanya teman Prodo ya langsung tidur awal. Nah, jadi bergadang ini merupakan salah satu hal yang bisa mempercepat penurunan kualitas tulang. Teman Prodo, pencegahan osteoporosis perlu dilakukan sejak dini agar kualitas hidup tetap terjaga hingga usia lanjut, dan menjaga pola makan sehat serta terus aktif bergerak ya, olahraga ringan nih teman Prodo. Kamu bisa berolahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, atau latihan beban ringan ya, itu bisa membantu menjaga kesehatan tulang dan otot ya teman Prodo. Kesehatan tulang dapat tetap kuat dan tumbuh dengan optimal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya. Saat ini ya, sekarang banyak banget nih jenis mainan edukatif yang bisa membantu kreativitas anak ya. Kalau zaman dulu nih teman Pro 2, anak-anak itu mainnya memang di luar ya, seperti main masak-masakan ya, main di main kayak bikin boneka dari kain gitu teman Pro 2. Jadi anak itu lebih kreatif ya. Sedangkan kalau sekarang nih teman Pro 2, mainan edukatif itu menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Nah, selain menghibur, permainan ini juga membantu melatih kreativitas dan kemampuan berpikir anak sejak dini. Nah, teman Pro 2, jadi menurut Seto Mulyadi ya, Kak Seto ya, anak itu belajar lebih cepat melalui permainan yang menyenangkan. Nah, apalagi anak laki-laki ya, teman Pro 2. Jadi anak laki-laki itu belajarnya itu dari permainan ya. Kalau kita suruh fokus untuk belajar aja itu kayaknya akan sulit fokus ya, akan sulit diterima apa yang dipelajari. Tapi kalau sambil bermain, nah itu akan lebih cepat nangkapnya. Jadi teman Pro 2, mainan edukatif yang itu dapat membantu anak mengeksplorasi imajinasi serta meningkatkan rasa percaya diri. Nah, salah satunya ada balok susun ya. Balok susun termasuk mainan yang mampu melatih kreativitas dan kemampuan motorik anak. Jadi anak dapat belajar mengenal bentuk ya, mengenal warna dan cara menyusun sesuatu dengan imajinasi mereka sendiri ya. Selanjutnya teman Pro 2 ada puzzle. Nah, puzzle juga menjadi permainan edukatif yang baik untuk melatih konsentrasi dan kemampuan memecahkan masalah. Permainan ini teman Pro 2 membantu anak berpikir logis sekaligus belajar sabar dalam menyelesaikan tantangan ya. Kadang ada anak yang mungkin kalau pertama kali dikasih puzzle itu mungkin gak sabar ya, kayak kesal gitu, ini mana pasangannya gitu ya. Tapi kalau memang diajarkan, dilatih lagi konsentrasinya, dilatih lagi kesabarannya, anak itu akan bisa menyelesaikan puzzle itu dan akan lebih gampang suatu hari nanti untuk menyelesaikan masalah atau tantangan ya. Nah, teman Pro 2, selanjutnya ada mainan menggambar dan mewarnai ya. Jadi menggambar dan mewarnai juga dapat membantu anak mengekspresikan ide serta perasaannya. Aktivitas tersebut juga melatih koordinasi tangan dan mata secara lebih baik ya. Teman Pro 2, masih ada beberapa permainan lagi, namun jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih membahas terkait jenis mainan edukatif yang bisa membantu kreativitas anak ya. Nah teman Prodo, selain tadi ada balok, kemudian ada puzzle, dan mainan menggambar dan mewarnai, teman Prodo ada permainan peran ya, seperti memasak masakan atau main dokter-dokteran nih teman Prodo. Itu mampu meningkatkan kemampuan sosial anak. Anak belajar berkomunikasi, kemudian bekerja sama dan memahami lingkungan sekitar melalui permainan tersebut ya, apalagi itu kalau didampingi oleh orang tua ya. Main dokter-dokteran, itu main masak-masakan ya, itu bisa meningkatkan kemampuan sosial anak dan bisa meningkatkan bahasa anak ya teman Prodo. Selanjutnya teman Prodo, lingkungan belajar yang menyenangkan akan membantu anak lebih aktif dan mandiri. Karena itu pemilihan mainan edukatif perlu disesuaikan dengan usia dan minat anak ya. Dengan memilih mainan yang tepat, anak dapat belajar sambil bermain secara lebih efektif. Kreativitas yang terlatih sejak dini akan membantu perkembangan kemampuan anak di masa depan.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Di Prodo Teman Terbaik Kamu Teman Prodo 2, kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini. Nah, buat kamu teman Prodo 2 yang ingin sharing ya, kejadian apa yang kejadian hari ini, atau mau curhat atau mau cerita apa saja, boleh ya, langsung saja teman Prodo 2 hubungi di nomor Prodo 2 di 08128313454, atau kamu bisa juga live chat RRI Digital ya teman Prodo 2. Dan sambil menunggu kamu yang ingin bergabung malam ini, aku hadirkan lagu darinya Pirsa Bersari, Tulang Punggung.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih di segmen cerita penutup hari ini ya. Yang mau bergabung masih ditunggu ya, langsung WA saja atau telepon di nomor Prodo di 08128313 4054. Teman Prodo, sambil menunggu kamu yang ingin bergabung, aku mau berbicara tentang film yang kemarin baru rilis ya, di tanggal 13 Mei kemarin banget nih ya, film Semua Akan Baik-Baik Saja ya, dari yang disutradarai oleh Baim Wong. Teman Prodo, jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan cerita penuh emosi tentang kehidupan dan harapan. Film ini menggambarkan perjuangan seseorang dalam menghadapi masalah hidup yang tidak mudah ya. Memang semua hidup kita hidup itu selalu ada masalah ya, teman Prodo. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semua memiliki masalahnya masing-masing ya. Teman Prodo, karya dari Baim Wong ini menyuguhkan alur cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penonton diajak memahami arti kesabaran, kehilangan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Tokoh utama dalam film tersebut digambarkan menghadapi berbagai tekanan hidup secara bertubi-tubi. Meski begitu ya, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh harapan dan keteguhan hati. Nuansa haru terasa kuat melalui dialog serta adegan yang menyentuh perasaan penonton ya, teman Prodo. Apalagi salah satu tokohnya itu ada yang dari disabilitas ya, teman Prodo, yaitu Alim, yang bernama Alim itu merupakan disabilitas yang diturut sertakan oleh Baim Wong dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja ini. Nah, teman Prodo, film ini tidak hanya menyajikan kisah sedih, tetapi juga pesan tentang pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat ya, serta kehadiran keluarga dan sahabat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi masa sulit. Teman Prodo, selain alur cerita yang menyentuh, kualitas akting para pemain juga mendapat perhatian penonton. Ekspresi dan penghayatan karakter membuat cerita terasa lebih hidup dan realistis ya. Kemarin per 15 Mei itu sudah masuk 79.000 penonton. Wow, luar biasa ya, sudah ditonton oleh 79.000 penonton dalam kurun waktu kurang lebih 4 hari ya, teman Prodo. Kalau hari ini sudah kurang lebih seminggu ya. Luar biasa sekali, teman Prodo. Mungkin kamu yang ada di Natuna ini penasaran banget ya mau nonton, padahal di sini belum ada, belum bisa nonton karena nggak ada bioskop di sini ya. Yang sabar, kita nantikan nanti filmnya akan rilis di platform lainnya ya. Yang penasaran ditunggu saja, teman Prodo, dan yang masih mau bergabung nih di segmen penutup hari ini masih aku tunggu di WhatsApp 08128313 4054.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cahaya raga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

52 saat ini sudah pukul 23.56 waktu Indonesia Barat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, aku Rosnepi pamit undur diri untuk kebersamaan kita malam ini edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kualitas layanan program makan bergizi gratis atau MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Laporan yang disampaikan William Van Heren.
1: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dapat review apa? Ketepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
1: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Catatan peristiwa.
5: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari Vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
6: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Kembali lagi di Indonesia menyapa dini hari. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda. Dan Indonesia menyapa dini hari seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti akan membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti seperti biasa segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 kembali hadir ya, memberikan Anda kesempatan untuk langsung berinteraksi bersama kami, berkomentar dan memberikan pendapat Anda terkait dengan topik kita pada dini hari ini, yaitu aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada seorang advokat ya, ini advokat laki-laki ya, bernama Moratua Silaban, mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan.

dua ayat dalam pasal 34 yang dipermasalahkan oleh yang bersangkutan, ya ini berbunyi di ayat satunya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pasal 34 ayat 2-nya berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Moratua menilai pengaturan tersebut menempatkan suami dan istri dalam peran yang kaku. Rumusan teks tersebut dinilai melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional yang menyalahi konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental. Menurut moratua, suami diposisikan secara mutlak sebagai penyedia materi, sedangkan istri ditempatkan secara stereotipikal sebagai pengurus domestik rumah tangga. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Dan pemohon juga, ya, moratua ini mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Dia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Selain itu, pemohon juga menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak, sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ada barang-barang yang dianggap milik pemohon, ya, milik suami, kemudian diambil oleh istrinya, dan ini dipermasalahkan. Ya, kalau menurut moratua hal seperti itu, ya, dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Secara terperinci dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, memang tadi ya ayat 1 dan ayat 2 dipersoalkan oleh beliau. Namun ada ayat ketiga, di mana jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dan soal tadi ya, barang-barang suami gitu ya, di ayat 1 jelas sekali disebutkan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya semua yang dimiliki suami di dalam rumah tangga itu juga merupakan hak istri untuk menggunakannya, karena di sini dijelaskan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istri. Nah, jadi ayat 1 dan ayat 2 yang kemudian digugat oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda sepakat dengan moratua silaban bahwa seharusnya pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ini harus diubah agar lebih konstitusional dan juga menciptakan kesetaraan gender? Silakan Anda bisa memberikan komentar dan opini dalam sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendirian, ada juga Bung Wisnu dan Bung Irfan di ruang gatekeeper. Ya, pendengar, sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa, saya akan mengajak Anda semua untuk terlebih dahulu mendengarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin malam, ya, bersama dengan sosiolog Fitroh Humairoh. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya akan putarkan sebuah lagu dari Dirly Dev dan Dwiki Darmawan berjudul Melangkah di Atas Awan.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan uji materi undang-undang atau pasal 34 undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ini menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan. Dan kalau kita lihat ya untuk pasal 34 undang-undang perkawinan di mana ayat 1, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Di ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Dan kita akan coba menggali lebih mendalam dari perspektif sosiolog ya, ada Ibu Fitroh Humairah, sosiolog dari UNER.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Fitroh, selamat malam.
2: Iya, malam Mas.
1: Iya, ini sedang ramai Bu Fitroh terkait dengan uji materi pasal ya, 34 betul. Tentang perkawinan. Iya. Jadi kalau ya. Bu Fitroh sendiri kalau kita lihat ya bagaimana apakah pembagian peran suami sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga ini masih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya, sebelumnya mohon maaf, izin saya ini koreksi, saya bukan sosiolog UNER, saya lulusan UNER, tapi saya sekarang aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi kalau ditanya apakah masih relevan di zaman sekarang, tentu saya katakan tidak ya, karena sekarang ini kan tuntutan ekonomi terutama itu kan biasanya mau tidak mau suami istri ya bekerja. Gitu kan, untuk memenuhi tuntutan ekonomi, ditambah lagi bagi mereka yang sandwich generation seperti itu, mereka butuh membiayai, kadang mereka seringkali ya, bukan kadang, membiayai keluarga masing-masing juga, begitu, ada yang masih membiayai orang tuanya, adiknya, dan segala macam, begitu. Jadi kalau ditanya masih relevan atau tidak, ya menurut saya tidak, gitu.
1: Nah, gitu. Kalau kondisi sekarang gitu ya, bagaimana Bu Fitroh melihat frasa ya, dalam pasal 34 itu kan mencantumkan ada istri wajib

0: mengatur urusan rumah tangga sebagai kontrak sosial atau hasil konstruksi budaya ini, Bu?
1: Tentu konstruksi budaya ya, karena kodrat perempuan itu cuma tiga ya Mas.
0: Okay.
1: Kodrat itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain, yaitu haid, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa di apa tidak bisa digantikan oleh pihak lain gitu ya kan. Tapi kalau tugas rumah tangga ini kan semua bisa mengerjakan, itu kan basic life skill. Mau laki mau perempuan juga bisa, kayak nyetir dulu mungkin laki-laki, sekarang perempuan-perempuan nyetir sendiri. Gitu.
0: Setara gender ya. Apalagi juga kalau kita lihat realitas di lapangan, tidak sedikit ya di mana seorang istri ini menjadi pencari nafkah utama.
1: Iya, betul.
0: Tapi bagaimana, ini juga tadi yang menarik ya, agak menggelitik juga ya, ketika ini datangnya dari seorang perempuan, ada Ibu Anita di Tangerang katanya, bukan mendukung sebenarnya atau terkait dengan gender ini sendiri, tapi ada beberapa kasus di mana memang perempuan menjadi mencari nafkah utama, tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu bagaimana, Bu Fitra?
1: Yang dikatakan melalaikan kewajiban itu seperti apa, begitu? Selama dia bisa menyusui anaknya dengan baik, ya menurut saya nggak melalaikan itu. Yang dimaksud melalaikan itu seperti apa? Selama dia bisa berbagi peran dengan suaminya, misalnya bisa mendidik anak mereka dengan baik, menurut saya itu bukan melalaikan. Yang dimaksud melalaikan seperti apa? Apakah sudah adil dalam pembagian kerja, pembagian peran itu tadi, atau bagaimana gitu? Yang saya ini saya tanyakan begitu.
0: Karena kalau kita lihat kalau di mana tadi frasa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, ini bisa menjadi beban ganda gitu ya, Bu Fitro ya?
1: Iya, bahkan sebelum ada gugatan undang-undang perkawinan ke MK ini, kerja itu sejak zaman dulu, itu bebannya itu pasti rata-rata ya, mereka mengalami beban ganda gitu ya kan, karena mereka sudah kerja di luar, sampai rumah mereka masih harus masak, nyuci dan lain sebagainya. Begitu, sedangkan sang suami bisa langsung istirahat seperti itu.
0: Nah, apakah juga tadi ya kesetaraan gender di era saat ini juga tadi ya yang tadi dibangun terkait dengan kodrat itu sendiri, atau akhirnya menghilangkan kodrat seorang perempuan untuk mengatur ataupun mengurus rumah tangga, Bu Fitro?
1: Sekali lagi saya tegaskan bahwa mengurus rumah tangga itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu tadi haid, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
0: Stigma jadi, budayanya begitu ya?
1: Nah, iya, itu berarti bukan kodrat. Yeah. Itu berarti kan dibentuk dari masyarakat sendiri. Yeah. Begitu. Baik. Jadi sebenarnya bisa laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan begitu. Bukan pekerjaan perempuan sih saya bilangnya. Apa ya, pekerjaan yang
0: rumah tangga harusnya di bersama-sama ya. Gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Silakan ditanggapi Bu Fitra tadi ya.
1: Saya mungkin menanggapi
0: Bu Dinda di Bogor.
1: Bu Dinda dulu
0: ya.
1: Bagaimana kalau istri itu menjadi tulang punggung dan suaminya menganggur, nggak ngapa-ngapain, sedangkan kebutuhan itu banyak sekali, gitu kan? Ya tentu ya menurut saya nggak bisa dibenarkan ya seperti itu ya. Mestinya suami juga paham kondisi ekonomi yang harus mereka ini. Mereka penuhi, saya tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi begitu. Tapi seperti pertanyaan ketiga tadi ya, istri menjadi TKW, suami di rumah ngurus anak. Kalau menurut saya, apakah keputusan istri itu menjadi TKW atau menjadi tulang punggung itu sudah dibicarakan bersama? Apakah istri itu tidak keberatan dengan keputusan itu, dan suami juga tidak keberatan dengan dia harus mengurus anak dan dia bisa mengurus anak dengan baik, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, saya rasa tidak ada masalah begitu menurut saya. Gitu. Kemudian Pak siapa dari
0: Parno?
1: Pak, ya, 75% di Parno ibu bekerja, bapak pengangguran. marah-marah, ya KDRT, ya bagi saya itu termasuk KDRT. KDRT itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi secara mental itu sebenarnya juga diatur dalam undang-undang gitu.
0: Tapi kalau kita balik lagi ke pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini ya, Bu Fitro, di mana kalau tadi ada banyak wanita yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama, sementara suami mengurus rumah tangga gitu atau di rumah. Ini bagaimana? Artinya juga kan melanggar dari pasal 34 ayat 1 ini, di mana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan.
1: Iya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentunya itu melanggar ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kan dari segi apa ya? Secara sosiologis ya, ya. Bahwa selama itu sudah kesepakatan 12 pihak kan sebelum menikah kan pasti sudah dibicarakan ya, nih.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Saya kerja loh, sedangkan kamu gajinya misalnya kan zaman sekarang cewek-cewek tuh gajinya lebih besar loh, Mas.
0: Ya.
1: Rata-rata biasanya kan gajinya lebih banyak yang lebih besar dari ini, terus atau misalnya gaji saya lebih besar, udah deh kamu di rumah aja yang paling udah punya anak gitu, kamu ngurus anak. Selama itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan mereka menjalani itu dengan enjoy, ya buat saya nggak ada masalah.
0: Iya. Bu Fitro, singkat saja mungkin terakhir ini, sejauh mana norma agama, budaya, dan hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk relasi suami istri di Indonesia?
1: Kalau dibilang sejauh mana ya, sangat-sangat mempengaruhi gitu, norma agama, norma apa tadi, hukum,
0: budaya dan hukum,
1: norma budaya, sosial budaya ya, dan hukum itu pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat kita. Contohnya agama gitu. Tapi kita juga seringkali melihat bahwa budaya patriarki, kan memang budaya patriarki itu sepertinya masih mengakar ya di negara kita. Itu membuat orang-orang salah menafsirkan dari ajaran-ajaran agama. Maksudnya nggak begitu, tapi ditafsirkan begitu. Sosial budaya juga seperti itu. Kita tahu sendiri bagaimana zaman dulu, dari dulu tuh perempuan itu kan terbatas gitu, mulai dari zaman Ibu Kartini dulu ya,
0: kan?
1: Boleh sekolah, tidak boleh beraktualisasi diri. Jadi dan itu sampai sekarang itu masih ada, walaupun tidak seketat dulu, tapi masih ada gitu. Contohnya ya seperti pembagian kerja itu, pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus anak itu ya perempuan. Yeah. Gitu ya.
0: Stigmanya laki-laki, gitu ya, udah jadi seperti gitu. Udah jadi kodrat gitu. Stigmanya.
1: Jadi yang laki-laki walaupun sama perempuan, walaupun sama-sama kerja, pokoknya sampai rumah yang perempuan tetap wajib mengurus rumah tangga. Yeah. Begitulah norma hukum seperti ini juga. Seperti yang digugat ini juga ada pasal ya, yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri mengatur urusan rumah tangga. Lah ini takutnya kan disalahartikan. Begitu tadi ya.
0: Baik. Gitu. Bu Fitro Humairoh, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama, selamat malam.
0: Pendengar Sosiolog, Fitro Humairoh melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini terkait dengan aturan suami cari nafkah, istri di rumah, ini atau pasal 34 ayat atau undang-undang tentang perkawinan yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
2: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, Ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Komentar dan Opini. Kita sedang membahas aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya dalam permohonannya moratua ya, pihak penggugat meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Artinya beliau menginginkan agar Undang-Undang Perkawinan ini bisa diubah maknanya ya, seperti yang beliau inginkan, yaitu suami dan istri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus. Ya, jadi moratua merasa bahwa selama ini beban rumah tangga itu lebih banyak di laki-laki kalau melihat dari undang-undang perkawinan gitu ya. Dan bahkan ia menyebut harta bendanya diambil istrinya gitu. Dan memang boleh, karena di ayat satunya suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istrinya. Artinya apa yang dimiliki suami adalah milik istrinya, kira-kira begitu. Sehingga suami tidak boleh protes kalau istri meminta atau bahkan mengambil harta benda milik suami dalam rumah tangga. Ya pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan penggugat ini ya? Atau jangan-jangan Anda punya prinsip, punya pemahaman lain terkait dengan masalah ini? Silakan Anda dapat memberikan komentar dan pendapat Anda bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu. Ini ada dari Makassar, Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi. Oh, terputus. Nanti kita coba hubungi kembali Pak Wibi. Kita coba ke Brebes. Ada Pak Caswa. Selamat ini hari. Assalamualaikum Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini hari Bung Sabi.
0: Selamat ini hari Pak Caswa juga. Sehat ya Pak
1: Irfan ya?
0: Ya, ada Irfan dan Wisnu.
1: Wisnu ya, iya, selalu semuanya ya. Ini masalah ini rame ya, lagi rame ya.
0: Iya, lagi.
1: Mas, ceritanya gimana ini ceritanya?
0: Ya, ceritanya ada seorang advokat laki-laki ini ya, moratua silaban, mengajukan gugatan ke MK terkait dengan undang-undang perkawinan. Intinya dia tidak menerima undang-undang perkawinan yang menyatakan suami ini menjadi wajib melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup. Maunya beliau ini ya proporsional aja, masing-masing sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak hanya suami yang harus kerja cari nafkah, istri pun bisa, begitu Pak Caswa.
1: Istri pun bisa gitu.
0: Iya. Dan tidak selalu yang milik suami otomatis milik istri. Jadi inginnya tuh ya gak selalu istri itu boleh atau berhak memiliki harta suami. Ini yang jadi masalah juga. Jadi moratua silaban ini pernah kena kasus gara-gara itu. Istrinya mengambil harta benda miliknya dan beliau seperti tidak terima. Namun itu sesuai dengan undang-undang perkawinan. Jadi tidak salah istrinya itu secara undang-undang. Gimana Pak Caswa?
1: Ini kalau pendapat saya kayak gini ya, kalau yang namanya laki-laki, segimana sempurnanya, segimana ada kekurangannya, itu wajib harus memberikan nafkah dengan seorang istri. Jadi apa, ketika istri itu memang sih wajib, maksudnya seorang istri pun bisa membantu berusaha untuk demi keluarga. Tapi kalau misalkan istri tersebut misalkan mencari nafkah sampai keluar negeri, intinya itu berarti ada dua cara, Bung. Dua caranya seperti ini. Kadang-kadang sebagai suami tersebut,
0: iya,
1: mereka tersebut bekerja di luar negeri, itu salah menurut saya. Berarti nggak menerima ekonomi tersebut, keadaan yang sebelumnya. Yang namanya rumah tangga itu segala sesuatunya harus dilindungi dengan seorang suami. Jadi seperti itu wajib. Seperti itu. Cuma yang kedua, masalah tentang barang, harta benda yang sudah diberikan daripada suami ke seorang istri, itu bukan tidak haknya. Karena apa? Tidak haknya. Itu udah ketika kita cerai ataupun ibaratkan udah jauh dari seorang itu, tidak bisa di seperti itu. Karena apa? Itu hak milik istri dengan pun anak, meskipun kita udah berpisah. Jadi seperti itu, Bung. Jadi yang namanya sebagai laki-laki tersebut, satu adalah harus memenuhi secara rumah tangga materi. Kedua, harus bisa mengurusi dengan kewajiban rumah tangga sendiri. Ketiga, jangan sampai tidak menerima intinya faktor keadaan ekonomi tersebut. Karena kan sebelum perkawinan itu memang tadi kan di dialog dibicarakan. Itu kan sebelum perkawinan saya bekerja A misalkan. Saya udah bekerja B gitu. Iya. Tapi kan itu harusnya segimana pekerjaan apapun selagi kita berusaha halal, itu wajib harus memenuhi tentang rumah tangga seorang istri. Dan okay, tidak harus ketika bercerai itu diambil posisi harta benda tersebut. Karena itu buat anak, buat istri juga.
0: Oke, okay, baik Pak Caswa.
1: Seumpamanya saya ini, saya pun berumah tangga meskipun orang caca dia pengalaman. Saya pun melakukan kewajiban segalanya dari mulai kerja, dari mulai aktivitas di rumah. Padahal tentang istri saya tersebut itu tidak bekerja apa-apa, tidak membantu apa-apa. Ya, itu sebagai orang cacat loh, sebagai saya.
0: Ya, artinya tetap melaksanakan kewajiban ya sebagai suami ya.
1: Iya, tetap melaksanakan kewajiban karena itu kewajiban laki-laki.
0: Iya, baik Pak Caswa.
1: Apapun. Iya. Jadi intinya tidak bisa kalau yang namanya diambil harta bendanya sudah ketika cerai. Yang penting wajibnya itu sebagai suami menafkahi istri dan mengurus rumah tangga dan melindungi yang benar. Jadi seperti itu, Bu.
0: Terima kasih, Bung. Terima kasih, Pak Caswa, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Wibi, langsung saja komentarnya.
2: Saya sampaikan di Makassar hujan deras dari tadi sore.
0: Oh gitu, sampai banjir Pak, sampai daerah sana?
2: Sekarang ini,
0: gimana?
2: Sekarang masih hujan deras.
0: Oh masih berlangsung hujannya? Ya okay. Sudah, di lingkungan Bapak ada kebanjiran?
2: Ya kalau di luar mungkin ada ya, malam saya tidak keluar.
0: Oh belum tahu. Oke silakan Pak ke topiknya.
2: Ya, begini Bang ya.
0: Iya.
2: Sebelum kita menikah kan, ya istilahnya kita pacaran dulu. Kebetulan saya ini perkawinan beda suku. Saya suku Makassar, saya suku Jawa. Tapi toh ada saling pengertian. Saling pertama saling mencintai, kedua saling ada pengertian dalam rumah tangga. Ya kalau konflik pasti ada ya. Sekali-sekali dalam rumah tangga pasti ada. Tapi jangan sampai konflik itu sampai meruncing. Apalagi kalau sudah ada anak jadikanlah perekat untuk membina rumah tangga.
0: Tapi sebelum menikah ada perjanjian ini Pak. Nanti saya aja yang kerja ya, kamu istri di rumah aja. Ada perjanjian itu enggak?
2: Ya tidaklah. Janji saya tidak tahu itu undang-undang perkawinan kayak apa sih, saya tidak tahu. Yang penting saya sebagai suami tanggung jawab terhadap istri.
0: Oh berarti Pak Wibi tidak melarang istri kerja ya dalam perjanjian sebelum nikah maupun sesudah nikah ya?
2: Iya, saya tidak larang.
0: Oke. Okay.
2: Tapi pikirnya kerja apa dia? Nah, dia perempuan, ada anak juga. Jadi saya larang, jangan kamu kerjakan, ada anak di rumah. Ya, kamu anak saja, rawat saja anak ya. Kasihan kalau anak terlantar nanti bagaimana. Jadi saya itu intinya saya saling mencintai, saling menyayangi dan ada saling pengertian dalam rumah tangga. Itu pasti bahagia. Amin.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi. Secara kondisi alamiah memang ketika punya anak, ya tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga harus ada nih di salah satu. Maka yang ideal adalah sang istri ya. Suaminya nyari uang, cari nafkah, istrinya di rumah fokus mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya. Ya idealnya seperti itu. Kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Pak Matauli dari Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam ya. Sehat, salam tangguh.
3: Iya, gugatan apa namanya, hasil aban ini ke MK ya. Tapi aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke MK. Ya, saya pikir pasal 34 tentang undang perkawinan itu harus direvisi.
0: Betul, setuju berarti ya.
3: Iya, karena kenapa? Karena kan sudah disebutkan pasalnya, nggak ada situ kata-kata mitra, ya, sama-sama bekerja sama kan. Cuman tadi kata kutipan ibu narasumber tadi itu karena sudah antara stigma budaya dan kodrat istri itu kayaknya patriarki kita itu kayak membenturkannya di situ.
0: Bung Sabi. Iya, karena ditegaskan bahwa kodrat perempuan itu hanya haid, melahirkan, dan menyusui. Iya. Jadi kalau urusan rumah tangga sebetulnya tidak ada itu soal ngurus rumah tangga harus istri, itu bisa dilakukan suami juga gitu.
3: Iya, andaikan itu kita sadar lebih dahulu waktu peringatan Hari Kartini kan, bahasanya memasak, cuci, mengurus anak itu dua-dua gender ini bisa gitu.
0: Iya.
3: Ada hal memalukan dan tabu di dalamnya kan begitu.
0: Iya.
3: Cuma karena kita sudah budayakan dari nenek moyang sampai patriarki itu dari pandangan agama juga begitu. Istri itu dapur, kasur, sumur. Padahal dapur itu laki-laki bisa ngerjakan kan?
0: Iya.
3: Kasur juga, sumur juga. Jadi ya bagus gugatan itu supaya diperbaiki kalimatnya.
0: Iya.
3: Nah, begitu saling bekerja sama. Karena ada pasal ketiga yang mengatakan bisa menggugat kan suami. Apalagi perceraian sudah banyak, KDRT kan tadi disebutkan ibu itu. Karena memang pernah ingat nggak Bung Sabir kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, seorang keluarga itu atau suami lebih sehat dan sejahtera jika gajinya 15 juta ke atas. Itu dia bilang kontroversi kemarin kan.
0: Yeah. Nah,
3: sementara UMR kita masih 4-5 juta, itu buruh. Padahal buruh atau TKW TKI itu kan pahlawan devisa negara kan dengan bayar pajak, dan pahlawan devisa keluarga ya kalau dia masih punya orang tua yang lansia kan.
0: Iya.
3: Yang masih dibutuhinya baik suami atau istri. Kan ada polemik di sini Bung Sabil ya kan. Bung Sabil seolah-olah merasa terutang kalau nggak membantu orang tua yang memang sudah lansia dan renta, padahal Bung Sabil punya istri, punya anak. Dulu ada KB katanya Bung Sabil ya, keluarga berencana dua anak cukup. Tapi sekarang pemerintah juga nggak menggratiskan apa. Coba saya tadi kali-kalikan untuk makan satu orang aja, makan nasi bungkus itu 10.000 lah katakan. Kita makan pagi, siang, sore itu 30.000. Itu satu kali makan loh, satu orang untuk satu hari. Dikalikan 4, suami, istri, dua anak, ya kan? Kali 30 hari, 3.600 hanya untuk makan. Padahal sebutan manusia itu ada sandang, pangan, papan,
0: dinner. Oke. Okay. Baik, Pak Matauli. Ini
3: ya gimana nanti ya gugatan ini betul-betul jadi bahan pembicaraan lah. Karena kenapa? Karena kalau nggak dua-duanya bekerja, saya pikir KDRT akan terjadi di rumah tangga itu.
0: Oke, ya siap.
3: Ya kan? Dan kesejahteraan keluarga Indonesia kita ya akan seperti gini terus gitu. Akan berpotensi untuk apa namanya kekerasan dan sebagainya. Karena memang kesejahteraan kata Pak Budi Gunadi itu nggak mencapai target gitu.
0: Baik.
3: Untuk keluarga yang bermutu, berkualitas gitu. Mungkin Bung Sabil nggak mengharapkan surga di bawah telapak kaki ibu kata hadis Nabi kan. Tapi seorang ibu yang tidak tahu baca tulis juga kan menjadi masalah.
0: Iya. Yeah.
3: Bung Sabil pasti mau cari istri yang memang tahu baca tulis, terampil, orang baik di tempat-tempat.
0: Baik, Pak Matauli, kita sudah tanggap poinnya. Terima kasih ya atas komentarnya ya. Kita berbagi dengan yang lain. Intinya ya saling melengkapi tugas, dan Pak Matauli tadi juga menginginkan adanya revisi ya dari perubahan redaksi gitu ya, nggak di apa namanya, tidak juga dibatalkan sepenuhnya. Kita langsung ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun. Assalamualaikum.
4: Selamat demi hari, bocah bagus ini ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya, silakan Pak Dasrun komentarnya.
4: Ya. Ini sudah beberapa hari di tempat saya nggak ada hujan. Yang katanya ada hujan itu di Kecamatan Peguyangan sebelah selatan Bumi. Ya,
0: iya, mudah-mudahan nanti awannya ya ke transfer ke daerah
4: ini,
0: Bapak.
4: Ini ya.
0: Silakan.
4: Ini Mas Abil. Soal masalah istri membantu suami cari nafkah itu sejak sudah dari dulu sudah ada. Katanya apa? Daripada setiap anak ada kekurangan ribut-ribut, daripada seperti itu, katanya ya tidak ada jeleknya seorang istri membantu seorang suami. Tapi ternyata di tempat saya sampai sekarang ada Mas Abil. Tapi ternyata sekarang anaknya sudah gede-gede, sudah punya kerjaan sendiri-sendiri. Ternyata yang jadi orang tuanya sekarang sudah merdeka. Katanya suruh dulu itu boleh dikatakan ya istilah Banyumas itu wis rekasanya liwat lebih, tapi ternyata sekarang sudah merdeka, segala sesuatunya dicukupi dengan anak-anaknya. Seperti itu komentar saya Mas Abil, tidak panjang lebar. Mungkin ada kata-kata tidak berkenan bagi pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Leman.
5: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
0: Iya, kabar sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Gimana komentar Bapak nih?
5: Begini Bang Sabil, pertanyaan saya, bagaimana kalau suaminya tidak kerja Bang Sabil?
0: Nah, iya.
5: Pertanyaannya kan, ini kebanyakan Bang Sabil, suami itu sebagiannya, jadi semuanya ya, ada yang tidak kerja gitu. Ditambah lagi kalau bininya nggak kerja, mau makan apa itu Bang Sabil? Ya anak pula gitu kan?
0: Iya.
5: Coba kita lihat di fakta di lapangan. Ada yang bininya dagang ikan, dagang sayuran dan sebagainya. Malah suaminya enak-enakan, ongkang-ongkangan Bang Sabil. Itulah yang kita lihat di lapangan. Tapi dari semuanya, ada juga yang laki bini sama-sama kerja Bang Sabil gitu.
0: Iya.
5: Untuk menambah ekonomi keluarga Bang Sabil gitu kan. Itu kadang-kadang kalau bininya kerja, lakinya nggak kerja, kadang-kadang penghasilan bininya lebih gede Bang Sabil. Kadang-kadang ngelunjak Bang Sabil gitu.
0: Gitu ya?
5: Iya, ya gak semuanya sih, gak semuanya wanita begitu, bini begitu, ada yang begitu. Jadi bisa berceraian Bang Sabil gitu, yang begitu. Apalagi dia tidak bisa menghadapi kenyataan hidup Bang Sabil. Itu bini yang tidak bisa menghadapi kenyataan hidup, punya suami yang tidak punya penghasilan. Nol.
0: Kalau suaminya tidak bisa mencari nafkah, itu istrinya bisa menggugat tuh.
5: Betul. Gak punya gaji, gak punya penghasilan, gak ada kerjaan Bang Sabil. Suaminya pontang-panting pagi siang Bang Sabil.
0: Jadi intinya Pak Leman ini setuju gak dengan gugatan ke MK yang diajukan moratua ini?
5: Ya kalau saya sih lebih setujunya kalau bisa laki bini itu sama-sama kerja, yang rumah tangga itu aman-aman saja.
0: Jadi di undang-undangnya direvisi redaksinya ya, agar tidak terkesan suami sentris gitu ya, seolah-olah suamilah yang betul-betul menanggung segala sesuatunya di dalam rumah tangga ya.
5: Kalau bisa jangan jadi suami yang numpang enak Bang Sabil.
0: Ya apalagi itu.
5: Itu saja Mas Sabil.
0: Baik Pak Leman, terima kasih ya Pak.
5: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah menarik ya membahas ini ya pendengar ya. Dan kalau kita coba lihat dari perspektifnya sang penggugat ini moratua silaban, dan beliau adalah seorang advokat ya, jadi pastinya tidak sembarangan ketika menggugat ini, pasti sudah berpikir panjang gitu ya. Dan memang ada masalah di redaksinya ya, seolah-olah suami ini betul-betul harus menanggung segalanya gitu ya. Dan ketika tadi yang dipermasalahkan orang tua adalah ada barang-barang miliknya yang kemudian diambil oleh istrinya gitu ya. Ya padahal di undang-undang perkawinannya itu memang dibolehkan sebetulnya harta suami adalah harta istri juga. Nah ini yang jadi polemik. Dan ya mudah-mudahan nanti ada revisi secara redaksi yang bisa menguntungkan baik di pihak suami dan istri. Kita jelang warta berita terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan di sesi kedua.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
2: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
3: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, enggak punya negara untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, yang dibuat bilang mau nama lu masih 10 juta, itu harus daftar. Jadi kalau punya program saat ini gitu, kan programnya sekarang sudah 27 juta.
1: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan advokat Morato Silaban yang mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Ia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Apakah undang-undang perkawinan ini sudah mendesak untuk diamandemen? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Sri Agustin, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Sri?
2: Ya, sehat.
1: Bu Sri, melihat ini, uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang diajukan uji materi ini ke MK ini bagaimana dari sisi Komnas Perempuan?
2: Ya, baik. Kalau di dalam perspektif hak-hak perempuan, pandangan Komnas Perempuan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai nafkah keluarga ini harus berangkat dari prinsip hukum perkawinan itu tentunya harus melindungi perempuan dari keadilan struktural baik sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pencari nafkah utama. Nah, sebetulnya Komnas Perempuan juga mengkritik ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih membagi peran suami dan istri secara kaku. Karena di dalam pembagian peran ini dapat melahirkan diskriminasi ketika realitas sosial berubah. Misalnya saat istri menjadi sumber pencari nafkah utama atau dia menjadi penghasil nafkah utama keluarga gitu.
1: Ya kalau tadi ya, kalau dalam kondisi istri menjadi pencari nafkah utama, artinya juga ini kan bertentangan ya dengan pasal yang ada di 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini terkait dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Artinya ada wan prestasi atau yang bisa lalai di situ ya, Bu Sri. Itu bagaimana?
2: Iya, betul ya. Tapi kalau kita ngelihat ini mungkin di pasal 31 dulu ya, ayat 3 Undang-Undang Perkawinan kan di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu ibu rumah tangga. Di dalam perspektif hak perempuan, pasal ini problematik karena menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, terus juga menganggap kerja domestik perempuan sebagai kodrat yang sering dipakai untuk membatasi pengakuan terhadap perempuan bekerja. Nah, ini juga kalau di dalam kajiannya Komnas Perempuan memperkuat subordinasi perempuan, terus juga mempengaruhi putusan hakim secara bias gender serta membuat kontribusi ekonomi perempuan itu tidak dianggap setara. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 34, suami wajib melindungi, pasal 34 ayat 1 ya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, secara normatif, pasal ini melindungi hak ekonomi istri. Namun, Komnas Perempuan melihat persoalan ketika kewajiban nafkah dipahami hanya milik suami. Terus juga kontribusi ekonomi istri dianggap tambahan atau tidak bernilai hukum. Jadi memang ini menjadi rentan terhadap perempuan di mana laki-laki karena diposisikan sebagai pencari nafkah maka punya peran privilege yang lebih ya untuk mengontrol istri. Nah, kalau di dalam kasus ketika terjadi perceraian, perempuan yang selama ini misalnya kalau saya kembalikan ya yang menjadi pencari nafkah utama justru tidak memperoleh pengakuan adil atas kontribusinya. Nah, bahkan tetap dibebani kerja domestik dan pengasuhan. Nah, karena itu di dalam konteks perkawinan, Komnas Perempuan mendorong pendekatan kemitraan setara dalam keluarga. Artinya siapapun pencari nafkah utama itu diakui. Terus juga ada pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan dan kondisi real. Jadi bukan semata pembagian peran secara jenis kelamin ya. Nah itu seperti itu.
1: Nah kalau tadi dari Komnas Perempuan sendiri, kalau kita bicara saat ini kan sudah emansipasi gitu ya, dimana perempuan juga karirnya luar biasa gitu ya, Bu Sri Agustin ya. Dan ada frasa ini, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat frasa ini dalam perspektif kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini?
2: Nah ini ada di ayat 2 pasal 34. Ini juga yang menjadi kritik dari Komnas Perempuan karena membakukan beban domestik itu hanya pada perempuan. Ini juga nanti bisa menyebabkan beban ganda ya bagi perempuan yang bekerja. Terus juga memperkuat stereotip bahwa pengasuhan anak serta pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan.
1: Nah, mungkin bisa ditanggapi ini, Pak.
2: Ya baik, betul. Memberi nafkah itu memberikan pahala ya. Nah artinya kalau di dalam konteks masyarakat sekarang ada banyak rumah tangga yang justru istrinya itulah adalah yang menjadi pencari nafkah utama. Nah oleh karena itu kesetaraan di dalam perkawinan ini tetap menjadi penting ya, bahwa ketika seorang istri mencari nafkah utama itu juga harus diakui, atau ketika suami yang menjadi pencari nafkah utama maka tidak boleh menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri. Jadi nanti kontribusi ekonomi perempuan itu juga harus diakui secara setara. Nah, jadi ketika misalnya istri akan bekerja untuk menguatkan ekonomi keluarga, maka suami juga harus memberikan ruang kepada istri untuk bisa bekerja dan berkontribusi ke dalam konteks ekonomi keluarga, yang artinya juga nanti harus diakui secara setara. Begitu.
1: Iya, kalau ini akhirnya juga banyak kalau kita lihat realitas di lapangan gitu ya, Mbak Usri ya. Kalau di mana perempuan atau seorang istri tadi menjadi

0: Di pasal 34 ini kan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
1: Nah, karena itu kalau kita melihat kepada situasi-situasi kan tidak apa undang-undang mengatur seperti ini misalnya, tetapi kan situasi-situasi di lapangan ataupun juga yang terjadi di dalam konteks masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi aturan yang mengatur. Ada banyak, apalagi dalam konteks sekarang ya, biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, terus juga tingkat ekonomi juga sekarang ini semakin sulit ya. Ada banyak orang-orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itu di dalam konteks rumah tangga itu sebaiknya dibangun kesetaraan. Apabila istri yang pada akhirnya mampu untuk bisa bekerja, suami di rumah, istri yang mencari nafkah, maka pembagian peran itu tetap bisa diatur secara adil ya. Karena kan nggak harus selalu perempuan yang ada di ruang domestik. Ada banyak kasus-kasus ataupun juga situasi-situasi di mana laki-laki yang pada akhirnya dia bekerja di ruang domestik. Nah, artinya selama kesetaraan itu dibangun, tidak membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, maka konteks perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama itu hal-hal yang menurut Komnas Perempuan itu adalah bagian dari hak dia sebagai istri yang juga harus diatur oleh undang-undang gitu.
0: Tapi kalau kita lihat ini ya, dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Sri, melihatnya bagaimana hubungan antara pasal 34 dan tingginya beban ganda? Kalau kita lihat tadi ya di pasal 34 ayat 2 kalau tidak salah ya, di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ada juga di lapangan gitu ya, ketika istri sudah mencari nafkah atau mencari nafkah utama, tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya di sektor domestik itu sendiri. Tadi Bu Sri Agustin singgung, itu bagaimana, Bu?
1: Nah, ada beberapa juga ya judicial review yang pernah dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun perempuan terkait dengan pasal 34 ini ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung karena pembagian peran domestik yang sangat baku terhadap perempuan itu sangat merugikan perempuan. Nah, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kemitraan setara dalam keluarga, maka justru suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini juga yang menjadi kritik Komnas Perempuan ya, pasal 34 ayat 2 ini. Karena di dalam banyak kasus yang menjadi temuan Komnas Perempuan, justru ketika perempuan diposisikan secara wajib di ruang domestik yang seharusnya wajib itu adalah kedua belah pihak, itu menyebabkan beban ganda bagi perempuan. Jadi ada yang perempuan bekerja, udah bekerja lelah-lelah, juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dan ini banyak terjadi ya di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Ini juga stereotip bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan rumah jadi tanggung jawab perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami, justru merugikan perempuan. Begitu.
0: Nah, kalau ada perubahan ataupun tadi ya terkait dengan negara gitu mengatur hak dan kewajiban suami istri, ini bagaimana tanpa mengunci peran domestik berdasarkan gender ini?
1: Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah direvisi itu ya, ini juga menjadi catatan dari Komite SIDO. Indonesia kan sudah meratifikasi SIDO, Convention Elimination Violence Against Women, atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia sudah meratifikasi dan harus membuat laporan setiap 5 tahun. Maka di dalam setiap laporan Indonesia terkait dengan pasal 34 ayat 2 ini menjadi kritik dari SIDO Komite karena melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya KDRT ya, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain. Nah, karena itu SIDO Komite itu mendorong Indonesia, ini yang terakhir di 2000, sekarang Indonesia membuat laporan kembali ya, tapi di 5 tahun yang sebelumnya ini juga menjadi catatan bahwa pembagian peran itu di dalam konteks undang-undang perkawinan harus diatur secara setara. Jadi nggak mendomestifikasi perempuan, laki-laki menjadi ruang publik, tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di ruang domestik

0: ataupun juga publik di dalam mencari nafkah. Nah, jadi memang pasal ini harus diubah ya, dan ini kan sudah diadvokasi juga oleh banyak gerakan perempuan sampai sekarang, tetapi belum diubah ya oleh negara. Nah, oleh karena itu judicial review misalnya pasal 34 ayat 2 ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana peran untuk urusan rumah tangga itu diatur sebaik-baiknya baik oleh istri ataupun juga oleh suami, termasuk juga di dalam mencari nafkah ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa suami atau bisa istri berkontribusi ke dalam ruang ekonomi keluarga. Gitu tuh.
1: Kalau dari Komnas Perempuan sendiri bagaimana, Bu? Apa lagi yang disoroti selain dari pasal 34 ini? Apakah ada pasal-pasal lain yang memang saat ini sudah tidak relevan untuk dijalankan?
0: Ada dua pasal ya, pasal 31 ayat 3 di mana di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua itu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Jadi itu yang disoroti oleh Komnas Perempuan karena berbasis kepada temuan-temuan Komnas Perempuan, baik berbasis dari pelaporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain-lain, di mana perempuan karena adanya pasal yang baku di pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, maka berdampak meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup domestik ya, begitu.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Bu Sri. Kita akan ke gatekeeper yang akan membacakan, silakan.
2: Baik, Lukman dan juga pendengar, selamat malam untuk Bu Sri Agustin. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, ada Bu Lion di Palangkaraya yang berpendapat kalau seorang teman hidup, pasangan gitu ya, sudah sepantasnya kalau punya penghasilan lebih itu bisa saling membantu di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada Pak Rido di Solo yang berpendapat kalau sudah sewajarnya sesuai dengan kewajiban dan porsi masing-masing seorang suami dan istri. Ini sepertinya masih sepakat kalau seorang suami itu mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah ya, Lukman. Dan yang terakhir ini dari 0821-1354 sekian-sekian-sekian yang menyatakan kalau kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini menurutnya rumit karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Lukman.
1: Baik. Terima kasih rekan Resti. Mungkin saya ditanggapi, Bu Sri, silakan.
0: Iya, sepakat ya tadi dengan Ibu
1: Lian.
0: Bahwa siapapun yang mencari nafkah maka dia harus dihormati ataupun juga harus dihargai sebagai bentuk kontribusi di dalam menguatkan ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang tetap sepakat bahwa suami pencari nafkah utama dan istri pekerjaan domestik. Nah, kita ngelihat ke dalam konteks situasi sekarang. Ada banyak laki-laki yang ketika mereka menikah ternyata tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, lalu istri yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, situasi-situasi ini tidak hanya 1-2 ya, tetapi di dalam konteks sekarang itu banyak. Nah, ketika laki-laki dibebankan sebagai pencari nafkah utama, itu justru juga merugikan laki-laki.
1: Yeah.
0: Artinya, laki-laki dan perempuan dengan konteks situasi sekarang itu sudah tidak relevan menjadi seorang diri mencari menanggung beban ekonomi keluarga, karena beban ekonomi keluarga harus dibangun bersama-sama. Begitu.
1: Baik.
0: Dan ini juga atau kalau memang pilihan-pilihannya suami yang mencari nafkah utama lalu istri berada di sebagai ibu rumah tangga, maka itu juga jangan sampai menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri, karena posisi-posisi kan harus setara di dalam rumah tangga, relasi kuasa harus dibangun bersama, termasuk juga bagaimana ketika mengambil keputusan di dalam keluarga terkait dengan pengasuhan anak, sekolah dan lain-lain. Artinya ada relasi yang seimbang juga dan setara di dalam konteks tersebut ya. Termasuk suami juga harus menghormati ketika istri dia berada di ruang domestik, mengurus keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dipandang bahwa itu bukan suatu beban kerja yang berat begitu.
1: Baik, Bu Sri Agustin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 untuk malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Dengar Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin ya.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Hadani Sabil. Dan jika melihat dasar dari pemohon mengajukan gugatannya ke MK, ini salah satunya disebut pemohon menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ini secuil curhat rumah tangga seorang suami ya, di mana ada harta milik suami yang tiba-tiba diambil istrinya gitu ya. Dan si pemohon ini, Pak Moratua, tidak terima barang-barangnya diambil sepihak, diambil begitu saja oleh istrinya, dan mau mengkasuskan istrinya juga tidak bisa. Pertama, mungkin gak tega ya. Kedua, ada narasi yang menyebut bahwa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dikhawatirkan kalau dilaporkan, istrinya malah bisa menggunakan ayat 1 ini berdalih bahwa yang dilakukan adalah bagian dari kewajiban suami, yaitu memberikan sesuatu yang dia butuhkan gitu ya. Ya, kita juga mesti melihat ini dari perspektif penggugat ya. Namun secara umum memang redaksi atau narasi dari undang-undang perkawinan ini cenderung suami sentris ya, di mana kesetaraan gendernya ini tidak kuat ya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apakah ayat 1 dan 2 bertentangan dengan prinsip transgender? Ini menurut Moratua, iya. Namun seharusnya masalah istri misalnya suami menginginkan istrinya bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga, itu kan bisa secara apa namanya kekeluargaan ya, secara suami istri bisa saling buat aturan kesepakatan seperti apa baiknya gitu ya. Juga kepengurusan anak dan rumah tangga nantinya bagaimana kalau istrinya ikut bekerja, anaknya siapa yang ngurus? Apakah harus menggunakan jasa ART atau babysitter atau ke penitipan daycare gitu ya. Dan urusan rumah tangga lainnya seperti apa, itu sebetulnya kedua belah pihak bisa membuat keputusan sendiri ya. Tidak perlu secara kaku harus ikut undang-undang ini, karena undang-undang ini sifatnya aduan. Jadi kalau tidak ada masalah di rumah tangga Anda, tidak ada pihak yang mengadu ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi baru akan bermasalah kalau salah satunya mengugat ke pengadilan, baik agama maupun negeri. Tapi kalau segala urusan di dalamnya bisa dibicarakan baik-baik, disepakati bersama, ya sudah selesai. Ya, kami mengundang Anda untuk kembali memberikan komentar dan tanggapan Anda seperti apa di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 0813993999888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari juga Bung Sabil dan Bung Wisnu.
0: Iya, sehat Bu Indra ya.
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Indra pendapatnya.
1: Iya, ini aduh. Macam-macam juga ya.
0: Iya.
1: Iya, Bung Wisnu.
0: Sabil.
1: Sabil. Itu kan memang kalau dalam agama, maaf, dalam Islam itu memang mencari nafkah, mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan itu kewajiban suami.
0: Iya.
1: Nah, sementara perempuan tadi ibu mendengarkan apa pendapat dari narasumber itu memang takdirnya ya hanya tadi apa
0: haid yang... melahirkan, hamil, menyusui.
1: Iya itu iya. Karena kewajiban perempuan itu mendidik anak itu saja. Iya, makanya disebut kalau ada orang Arab bilang ummi imam, itu ummi imam sama saja mendidik pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, itu. Jadi kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, tentunya ada dalam tanda kutip hukuman. Tapi kan itu hukuman nanti iya pada kehidupan berikutnya ya.
0: Tapi kalau si istri tidak dinafkahi itu bisa digugat secara duniawi.
1: Nah, kalau menurut hukum yang akan sudah diperlakukan belum itu Bung dalam undang-undang perkawinan.
0: Oh sudah. Jadi kalau ada istri yang tidak nafkahi kan bisa lapor nanti diproses di pengadilan negeri atau agama.
1: Nah iya itu. Nah jadi hukumnya jadi hukum di dunia sudah dihukum ya.
0: Iya.
1: Iya ini agak-agaknya ini juga apa ya rumit ya Bung
0: Sabil. Iya.
1: Iya karena itu kan apa tapi kalau tidak laporan tidak apa menggugat tidak diadili juga ya.
0: Oh iya, iya. Kalau saling apa sudah saling sepakat gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi Bu Endah secara umum setuju tidak adanya gugatan dari penggugat ini? Moratua Silaban, setuju tidak dengan gugatannya?
1: Sepertinya sih sepertinya tidak Bu Sambil. Iya tidak iya karena apa ya apa manusia kan ya sudah waktu menikah itu kesepakatan dalam pernikahan kan sudah tidak ter apa sudah apa gimana ya
0: sudah ada proporsinya nanti saya sebagai suami ngasih nafkah kamu udah di rumah aja deh gitu ya harusnya sudah ada obrolan iya, seperti itu sebelum nikah ya dari iya. Termasuk moratua ini juga harusnya sudah lah ya
1: iya
0: baik Bu Indra
1: barangkali memang pengetahuan ibu yang kurang jadi ada bagusnya untuk apa mengurangi apa itu yang perlindungan hak perempuan dan anak-anak ya barangkali kita lihat saja perkembangannya
0: iya.
1: tapi kalau ditanya setuju atau tidak ya tidak setuju.
0: Baik Bu Indra, terima kasih atas pendapatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Boyolali ada Pak Udin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Hak pembagian warisan laki-laki lebih besar dua kali lipat daripada perempuan karena laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan mas kawin dan memberi nafkah gitu Nisa 11.
0: Iya, itu jadi kalau perspektif
2: mas kawin ke perempuan yang kau nikahi Nisa 4 gitu. Jadi memberikan mas kawin dan memberi nafkah itu sesuatu yang wajib untuk suami karena suami itu dua kali lipat kekuatan lebih besar daripada perempuan.
0: Kalau pernyataan jadi, bahwa harta suami adalah harta istri juga setuju enggak Pak Udin?
2: Iya, karena kalau istri itu zalim, suami itu juga zalim sama dengan menzalimi dirinya sendiri.
0: Kalau misalnya harta suami yang memang untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian si istri ini mengambil sepihak tanpa sepengetahuan suaminya, itu pelanggaran tidak?
2: Ya, Ya pelanggaran, karena kalau istri itu berbuat zalim, berarti suami itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri.
0: Artinya kalau tadi ini kasusnya moratua, katanya istrinya ngambil barang miliknya tanpa izin dia. Nah itu kan berarti istrinya termasuk zalim tidak dengan suaminya kalau menurut Pak Udin?
2: Berarti kalau istrinya zalim berarti suaminya termasuk menzalimi diri sendiri.
0: Enggak, kalau ada istri ini kan moratua silaban. Katanya istrinya ngambil barangnya secara sepihak tanpa izin dia. Namun mungkin karena silaban ini melihat kok di undang-undang perkawinan ada narasi bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan kepada istrinya. Nah, khawatirnya ini bertentangan nih. Kalau menurut Pak Udin, istri ngambil barang meskipun barang itu untuk keperluan rumah tangga ya, tapi tanpa izin suami nih, boleh tidak?
2: Ya harusnya seizin suami, keperluan suami.
0: Berarti harus tetap harus seizin suami meskipun harta suami itu otomatis adalah harta istri juga, namun kalau istri butuh harus seizin suami tetap ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Baik. Seperti itu. Jadi menafkahi istri adalah suatu yang mendapat pahala gitu. Jadi bukan suatu yang membebankan gitu.
0: Harusnya
2: jadi
0: gitu
2: ada,
0: ya.
2: Ada pahalanya.
0: Iya.
2: Pahala menafkahi istri gitu kan.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Udin ya atas komentarnya Pak Udin. Sehat selalu. Ya, memang harus ada unsur ibadah juga ya, niat ibadah di dalam hati kita untuk pernikahan ini. Jangan melulu menikah itu soal aspek-aspek logis ya, aspek-aspek realita di mana kita berketurunan, kemudian juga saling bekerja sama membangun rumah tangga. Namun di sisi lain juga kita mesti ada niat untuk ibadah. Nah ini juga yang nantinya akan menguatkan kita ketika ada masalah-masalah rumah tangga. Ya bisa ada counternya lah untuk mendinginkan suasana gitu ya. Karena bagaimana kita mau niat ibadah tapi kok mengikuti nafsu untuk marah dan emosi. Lanjut kita ke Manado. Ada Pak Ti. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Ti. Halo, Pak Tid. Ya, nampaknya belum tersambung ya, Bung Wisnu ya. Kita ke pendengar selanjutnya ada Ibu Ida di Jogja. Assalamualaikum, selamat ini hari, Bu Ida. Halo, Bu Ida.
3: Halo.
0: Iya, apa kabar, Bu Ida? Ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bu Ida, pendapatnya.
3: Kalau saya aman-aman aja ya.
0: Aman gimana nih? Halo, Bida. Halo, Ibu Ida.
3: Nggak dengar ya?
0: Iya, ini sudah terdengar, Ibu. Silakan, Ibu. Bu Ida bisa dengar saya, Bu?
3: Dengar.
0: Iya, silakan komentarnya.
3: Kalau saya komentarnya karena kan
0: sambil. Oh, ini ada gangguan sepertinya, kita tidak bisa mendengar jelas suara Ibu Ida. Mohon maaf, mungkin nanti bisa kita sambungkan kembali ya, Bu Ida di Jogja ya. Oke. Ya, jadi salah satu yang menjadi alasan pemohon yaitu moratua silaban mengajukan uji materi adalah karena menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Jadi moratua ini menganggap bahwa seharusnya suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam hal mencari nafkah ya. Dan ya memang di ayat 1 ini suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita tafsirkan secara harfiah, seolah-olah hanya suami nih yang memberikan sumbangsih dalam hal finansial dan segala kebutuhan di rumah tangga. Hanya suami seolah-olah yang diwajibkan untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya. Sedangkan di ayat keduanya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini kan urusan rumah tangga yang mana nih? Termasuk nyapu, ngepel, ya, beresin kamar, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya juga bisa dilakukan laki-laki. Apakah hanya istri yang wajib melakukannya? Nah, itu tadi juga sudah ditegaskan oleh sosiolog dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Jawa Timur, Fitrah Humairah, bahwa kuadrat perempuan itu hanya tiga, haid, hamil dan melahirkan, serta menyusui. Dan di mana istri punya kuadrat sebagai pengatur urusan rumah tangga itu sebetulnya adalah konstruksi budaya, bukan kuadrat. Jadi kalau istri nyapu, ngepel, beresin rumah itu sebenarnya enggak kewajiban istri, suami juga boleh. Suami juga wajib untuk membereskan rumah dan sebagainya gitu ya. Ya, kita terima kembali pendengar. Ada kita coba kembali Bu Ida ya di Jogja. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ida.
4: Selamat dini hari.
0: Iya. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ida langsung komentarnya.
4: Komentarnya, kebetulan kami berdua suami istri keluar negeri ya. Jadi hak suami ya gajinya pulang ke istri. Ya kan? Jadi ya kalau dia mau buang dia tarik sendiri lagi.
0: Sebentar, ini Bu Ida dengan suami berarti sama-sama lagi di luar negeri sama-sama kerja atau gimana?
4: Enggak, di kamu di rumah aja.
0: Oh, ibu di rumah.
4: Heeh. Oh. Malam keluar dari uang. Uangnya siang aja, kerja pegawai negeri kok.
0: Jadi dapat transferan dari suami.
4: Iya. Gajinya pulang ke rumah. Sama pegawai negeri berdua. Kami orang kesehatan.
0: Tapi itu cukup dari suami aja.
4: Cukup.
0: Ya, tapi melihat ada yang menggugat undang-undang perkawinan yang menganggap bahwa seharusnya istri juga bisa memberikan sumbangsih bagi keuangan keluarga. Ini gimana Bu Ida menanggapinya?
4: Kalau saya gaji saya ya kalau kurang lihat dari suami saya apa ya jadi pak diambil gaji saya. Enggak ada pertengkaran, enggak ada masalah.
0: Saling sepakat berdua aja ya, harusnya bisa ya. Selesai masalahnya ya.
4: Akhirnya tidak kalau orang luar tahu kan.
0: Iya.
4: Nyawaan. Jadi pokoknya kalau kurang ada saya. Kalau lebih ya simpan lagi kan gitu.
0: Jadi Bu Idanya juga bersedia untuk membantu keuangan suami atas seizin suami. Suaminya juga membolehkan berarti ya?
4: Iya. Pokoknya kita kan tahu berapa uang masuk, berapa uang keluar kan tahu.
0: Iya.
4: Catatannya kan perlu dilaporkan sama suami uangnya habis.
0: Bu Ida, kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya ada barang suami di rumah, kan ada tuh yang bilang kalau harta suami adalah otomatis jadi harta istri juga. Setuju nggak Bu Ida?
4: Setuju.
0: Nah kalau Bu Ida misalnya butuh sesuatu dari barang suami, itu kalau main ambil aja boleh nggak tuh? Nggak izin dulu?
4: Ambil ya permisi lagi.
0: Walaupun ada kalimat bahwa itu sebenarnya milik istri juga, tapi kalau mau ngambil izin dulu ya.
4: Iya permisi harus. Kebiasaan nanti keturunan kita juga gitu nanti kalau kita
0: abis ya. Oke. Okay.
4: Anak keturunan kan kerja dia turun dari mana?
0: Iya. Kan? Saya tanya begitu karena itu pengalaman dari si penggugat sendiri ya, yang menyebut bahwa istrinya ngambil barang. Suaminya mengambil barang dia tanpa izin, makanya dia pengen ngerubah narasi undang-undangnya di KMK.
4: Iya,
0: dari
4: pertengahan begitu kan jadinya kan.
0: Iya, jadi konflik. Baik Bu Ida, terima kasih ya Bu atas komentarnya ya. Sehat selalu Ibu Ida. Iya, kita ke pendengar terakhir untuk segmen kopi hari ini. Ada Pak Pandu di Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Mas,
0: gimana?
5: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Pandu silakan Pak komentarnya.
5: Ini agak ambigus ini. Apa maksudnya ini gugatan itu tetap di rumah tidak bekerja atau bekerja ikut apa gitu maksudnya?
0: Ya, ini memang sepertinya ada mispersepsi dari yang bersangkutan ya. Ini jadi ayat 1 dan ayat 2 digugat Pak Pandu. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga. Seolah-olah ditangkapnya istri itu tidak punya kewajiban untuk membantu, padahal kan ya kesepakatan aja ya. Jadi di sini mungkin narasinya yang dipersoalkan, dan kemudian juga istri seharusnya juga punya kewajiban yang sama dengan suami untuk mengurus rumah tangga begitu.
5: Agak bukan di apa, bukan di ragung, cuma agak ambigus.
0: Ya.
5: Tapi kalau dia menggugat itu tidak bekerja atau di rumah saja, atau dia ikut bekerja atau bagaimana gitu maksudnya. Kalimat ini, kalimat kita ini.
0: Jadi ini kan yang kewajiban bekerja hanya di suami. Nah, dia mau dua-duanya.
5: Oh, yang maunya si istri atau suami nih?
0: Dua-duanya ikut.
5: Ah ya, tapi kalau yang benar itu kan yang wajib, yang berkewajiban untuk nafkah ini kan hanya suami kan?
0: Iya, di narasi undang-undangnya begitu.
5: Tapi jika istri ingin bekerja membantu, ya boleh kan begitu?
0: Iya.
5: Jadi kalau apa namanya, ada juga saya pernah baca itu, wanita ini hanya boleh keluar rumah alasannya dua, jadi dokter atau jadi guru gitu. Nah, itu saya pernah baca itu. Nah, itu kalau ya saya setuju istri atau apa tetap di rumah saja. Nah, menurut keluarga untuk populasi ya keturunan ya.
0: Mungkin ini kalau kita bisa tebak perspektif dari penggugat ini, jadi istrinya mungkin nggak mau kerja, jadi keuangan keluarga kurang, hanya suaminya kerja kurang, ingin istrinya membantu, tapi istrinya nggak mau. Kan undang-undangnya kamu yang nyari nafkah kamu aja gitu.
5: Ya begitu. Nah, cuma ini lagi tugas negara lagi memberikan, mencarikan kewajiban apa, mencarikan kerja untuk suami yang lebih.
0: Iya betul. Seharusnya untuk laki-laki dipermudah ya. Kadang-kadang pekerjaan banyak yang mengkhususkan hanya perempuan saja. Yang laki-lakinya malah jadi pengangguran.
5: Iya.
0: Banyak kasus seperti itu ya.
5: Lee Kuan Yew pernah menerima.
0: Iya, terakhir ya Pak, satu kalimat terakhir silakan.
5: Ya, Singapura itu dia apa namanya? Dia memikirkan kerja untuk orang-orang lansia itu yang udah pensiun pun dicarikan kerja.
0: Wow, iya.
5: Itulah kewajiban negara. Jadi kalau dapat kerjanya mantap, ekonominya mantap, kan istri nggak perlu lagi bekerja kan.
0: Betul. Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Iya. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, Pak Pandu tadi menutup sesi interaktif di segmen Kopi Pro 3 hari ini ya. Semoga ini nantinya dapat ada penyesuaian atau perubahan di narasinya ya. Namun secara umum sebetulnya tidak ada masalah dengan hak dan kewajiban, dan ya pasal perkawinan ini banyak ya, bukan hanya di pasal 34. Di pasal lainnya tentu saja kalau kita baca secara terperinci, hak suami dan hak istri sudah diatur sedemikian rupa, dan tidak ada yang salah dengan istri bekerja asalkan kedua pihak saling sepakat saja nanti seperti apa pengurusan anak dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Dan tentu saja jangan sampai narasi bahwa suami harta suami adalah harta istri juga kemudian membuat istri jadi secara tidak beretika mengambil barang suaminya. Tetap harus ada izin dan saling menghormati satu sama lain. Saya kira itu adalah pesan yang sangat baik untuk menutup sesi Pro 3 kita kali ini. Saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berdiskusi untuk segala keputusan di dalam rumah tangga. Saya Adanis Abil mewakili rekan kerja yang lain menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di Kopi edisi esok di jam yang sama. Dan jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan tetap bersama Anda dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana para mahasiswa ekonomi Indonesia, IPB University, mengkaji kebijakan APBD dalam pendidikan melalui diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau FMEI yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Apakah pembiayaan seperti ini, instrumen-instrumen seperti ini, itu dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran APBN, entah untuk memberi anggaran pendidikan lebih banyak, ataupun untuk membiayai IPB agar mandatory spending tadi tidak diambil alih untuk IPB.
2: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius para akademisi ekonomi dalam satu kuartal belakangan ini. Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, FMEI, yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution, Sabtu 16 Mei sore. Dalam wacana pemaparannya yang disampaikan Profesor Dr. Sahara SPMSI dan Profesor Dr. Afarobi Falatehan menyebutkan, jika kebijakan nasional terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengandalkan pembiayaan berbasis utang dan mengurangi ruang fiskal. Guru besar dalam bidang ilmu ekonomi kebijakan, Profesor Dr. Sahara mengungkapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan harus bersumber dari investasi dan naiknya ekspor.
3: Jadi untuk yang triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar 5,61% ya. Ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kita harus bersyukur tentu saja, tetapi kalau kita cermati lebih dalam, ternyata pertumbuhan ekonomi itu bersumber dari pengeluaran pemerintah. Terus kemudian bersumber juga dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek, oke, nggak masalah. Tetapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan dalam jangka panjang, pertumbuhan yang bersumber dari investasi ya maksud saya, itu juga harus kita naikkan. Kemudian sumber pertumbuhan yang berasal dari ekspor itu juga harus kita naikkan juga ya. Sehingga kalau investasi berhasil kita genjot, lalu kemudian ekspor juga berhasil kita tingkatkan, ya insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin tinggi dan berkelanjutan.
2: Mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN khawatir diklaim dialokasikan sebagai biaya operasional penyelenggaraan MBG. Hal itu menjadi pucuk diskusi antara perwakilan mahasiswa ekonomi dari seluruh Indonesia dengan narasumber diskusi. Masuknya pos MBG dalam anggaran pendidikan tidak hanya menjadi materi perdebatan hukum, namun juga mempengaruhi fasilitas dan mutu pendidikan.
4: Bahkan ini ada kecenderungan mematikan beberapa usaha masyarakat kecil. Misalnya dengan adanya MBG, maka warung-warung di sekolahan ada yang tutup, ya kan? Kenapa? Anak-anak udah dapat makan dari pemerintah, jadi kita nggak bisa masak. Nah, ini yang mesti kita atur tata kelolanya. Jadi seperti kita di IPB itu, ada juga kan warung yang 10.000 makan ya. Nah, itu juga kan sebenarnya berdampak pada penjual-penjual.
2: Seperti dijelaskan Guru Besar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Profesor Dr. Afarobi Falatehan tadi, dengan adanya MBG, warung di sekolah tutup, yang sebenarnya dapat dilakukan melalui intervensi internal sekolah dengan memaksimalkan fungsi kantin sekolah, sehingga lebih berdampak pada masyarakat di bawah.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah kota Yogyakarta memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 265 petugas. Laporan yang disampaikan Dian Parawanto.
6: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan Pada Idul Adha tahun ini, terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH, termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor, baik sapi, kambing, dan domba.
7: Kita melakukan pemeriksaan antemortem, jadi kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya, nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
6: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Panggarti menyampaikan, ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
8: Dari sorot matanya itu kelihatan terlihat, ya. Kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung. Di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikah demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikah, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
6: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: Catatan peristiwa.
6: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut dui fungsi ABRI. Hari Vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah resmi menetapkan batas potongan komisi aplikator dan ojek online maksimal sebesar 8%, sehingga pengemudi kini menerima pendapatan bersih minimal 92%. Kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, tetapi semakin rendahnya potongan tersebut diperkirakan mampu membawa dampak lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kebijakan potongan baru tersebut? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiawarno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Joko Setiawarno, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Zahron ya.
1: Dengan Lukman.
2: Oh, Mas Lukman.
1: Iya.
2: Mas Lukman.
1: Pak, ya. Ini Pak, ini terkait dengan potongan ojol ya, komisi untuk ojol 8%, untuk aplikator 8% ini memang ada sisi atau sisi negatifnya atau seperti apa dari MTI ini melihatnya nih?
2: Ya sebenarnya kalau diberikan 8% sih, kalau benar-benar diberikan sih memang ada pemasukan cukup lumayan lah pendapatan buat driver ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kami melihat dibandingkan pada saat awal-awalnya dulu kan 2016 itu mereka bisa mendapatkan sampai 8 juta kalau di Jakarta.
1: Waktu ya. Masih sedikit ya drivernya?
2: Iya masih sedikit dan waktu itu saya masih ingat di survei itu pengangguran itu hanya 5%. Orang menganggur kemudian daftar driver itu hanya 5%. Lainnya itu mereka sambilan aja.
1: Hmm.
2: Jadi masih sedikit dan 8 juta lebih bahkan kalau saya wawancara pada saat itu ya.
1: Hmm.
2: Tahun 2018 saya wawancara mereka bisa mendapatkan sehari itu 12 juta.
1: Hmm.
2: Cukup tinggi. Makanya pada saat itu cukup banyak orang beralih pekerjaan, manajer ke taksi, mencari poin manajer. Yeah. Pada saat itu jadinya kisaran 5-7 juta di Jakarta ya.
1: Mm-hmm.
2: Makanya dengan 8 juta kan, apalagi temannya 12 juta, wah beralihlah mereka. Berbondong-bondong bahkan pendaftarannya waktu itu Nadi masih mimpin ya, itu di mana? Di Parkir Timur Senayan. Ya. Oh itu penuhnya bukan main. Tapi saya sudah curiga, ini biasanya kalau bisnis kayak gini itu ada sesuatu lah di kemudian harinya itu. Tapi yang namanya orang kita tuh nggak belajar tahun 98. Mungkin mereka belum lahir. 98 juga sama itu. Bisnis cacing gitu kan. Bisa apa juga nggak jelas. Nggak kebun di mana ya nggak jelas. Atau akik ya gitu. Macam-macam lah. Ya, tapi bunga apa dulu? Bunga cinta atau apa itu? Ya gitu. 1 juta dulu pada saat itu kan. Sekarang 100 ribu aja nggak laku. Masih kasih juga nggak mau. Ya musiman gitu loh. Nah tapi ini musimannya tuh menjadi apa ya? Fatal gitu kan, ketika mereka beralih pekerjaan, yang akhirnya kan mereka mau kembali lagi ke pekerjaan semula, sudah tertutup. Banyak kisah itu, kalau saya ke beberapa tempat, teman-teman yang satpam yang di hotel dan sebagainya, mereka banyak cerita teman-temannya itu beralih pada saat itu.
1: Kemudian tergiur ya?
2: Tergiur sekali, bahkan

0: Mereka tuh rata-rata itu kalap.
1: Yeah.
0: Orang kalap itu saya kan, ya udah saya biarkan aja mau gimana. Nah, sekarang sudah terlanjur. Dan soalnya kalau mau lihat sih, kasihan juga itu keluarganya cerai-berai gitu.
1: Yeah.
0: Ada itu. Kemudian yang kecapean, dia ngejar target, tiba-tiba pagi hari meninggal, kan kasihan juga ya.
1: Yeah.
0: Nggak kelola, ya, nggak ada waktu, nggak diatur, dan sebagainya. Ya, akhirnya sekarang ini, yang kalau saya lihat tahun 2019 itu, 2015, sudah naik itu, pengangguran jadi 19% lah,
1: yeah.
0: Pak Jokowi. Calon itu kan disurvei oleh Badalitbang, cuman pada saat itu, hasil surveinya nggak diumumkan oleh Menteri Perhubungan. Kalau diumumkan mungkin ada sesuatu lah, nanti kan berubah, karena waktu itu masih disebut adalah lawan pekerjaan, padahal bukan sebenarnya. Nah sekarang survei kemarin saya baca dari mana? Kompas ya, itu terbalik. 81,5% itu memang benar-benar mereka menggantungkan pada bisnis ini. Nah ini sudah gawat ini. Jadi pemerintah ya harus cari lapangan pekerjaan kalau mau mengalihkan mereka tidak menjadi orang yang tergantung begitu tinggi, karena apapun ya, meskipun nanti 8% itu disebut sejahtera itu ya susah.
1: Iya.
0: Ya karena dia ngangkut orang ya, kecuali mereka pelan-pelan sebagian dialihkan jadi kurir. Kalau kurir kan barang, ngangkut barang kan mungkin satu kan bisa banyak kan.
1: Iya.
0: Tinggal dimainkan saja ya, bisa lebih besar pendapatannya ketimbang ngangkut orang. Tapi ya nggak tahu nih pemerintah gimana.
1: Pak Joko, kalau kita lihat potongan ataupun komisi yang akan didapatkan oleh driver ini kan cukup besar gitu ya, 92%. Tapi kalau kita lihat potensinya, mungkin ya aplikator juga tidak akan mau dengan begitu saja mengurangi margin atau pendapatannya. Apakah ada kemungkinan juga nanti beban dari aplikator ini akan dibebankan ke konsumen ataupun di sektor lainnya?
0: Kami dapat info pada saat pembahasan para pers itu, ternyata aplikator nggak ada aja omong katanya.
1: Oke.
0: Okay. Mereka juga kaget sebagian, saya nggak sebut instansi mana ya, mereka juga kaget loh. Perjanjiannya kemarin katanya 10%, kok tiba-tiba 8%. Mungkin Pak Presiden senangnya angka 8 ya. Jangan banyak 10% gitu kan. Tapi aplikator itu nggak diajak ngomong katanya. Nah makanya, tapi di sisi lain saya lihat pemerintah juga mau mengambil alih. Nah sejauh mana pengambil alihan itu? Kami sebenarnya 2022 sudah diminta pada situ Pak PKS. Karena saya cerita, Pak ini keliru ini Bapak, sering ngomongnya kan Pak Presiden mengatasi pengangguran. Nggak ada pengangguran Pak, ini orang tertipu. Saya bilang, saya kasihkan itu hasil surveinya Kementerian Perhubungan sendiri, yang mana dia nggak pernah baca. Kaget juga dia. Waktu itu minta bantuan saya, bicara dengan salah satu deputi di Menko Marves, ya saya ceritakan kalau dan pengalaman dan seperti ini, ya sebaiknya saya sarankan pemerintah itu punya aplikasi sendiri. Kalau punya, pemerintah punya aplikasi
1: membangun sendiri.
0: Bangun sendiri, itu kasihkan ke daerah juga, sehingga daerah yang ngelola. Pusat itu hanya punya aplikasi, ngawasi, biarkan ke daerah. Sementara ini kan daerah itu jadi korban demo. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Secara institusi, aplikasi tidak memberikan kontribusi buat Pemda. Nggak ada. Saya nggak tahu ke negara lewat mana, gitu. Yang tahu Komdigi lah, perhubungan juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ranahnya Komdigi, Kominfo lah dulu. Tapi sekarang Komdiginya lepas tangan gitu. Ya, kasih perhubungan, padahal ini aplikator, bukan operator. Nah, ini yang jadi problem. Nah, tapi ya, nggak tahu ini katanya mau diambil alih, mau beli saham, sahamnya berapa. Kalau dibiarkan, saya yakin mereka kalau biasa potongnya 20%, tinggal 8%, mikir-mikir ini mau saya teruskan apa saya tutup. Kalau ditutup kan bahaya juga ini kan. 5 juta orang bisa nganggur kan. Meskipun nggak sampai 5 juta lah, kan 81,5% kali 5 juta lah. Ya mungkin sekitar 4 jutaan, tapi kan lumayan tinggi pengangguran. Nah sementara pemerintah kalau saya lihat, ini dianggap sebagai lowongan pekerjaan. Ya keliru lagi kan.
1: Kan ini bukan lowongan jadi pekerjaan. Potensi untuk pengangguran ini datangnya dari aplikator yang melakukan efisiensi di sisi internalnya gitu ya?
0: Pak ya, Joko. Dia kan namanya, dia sudah, perusahaan sudah IPO, dengan sendirinya kan dia yang dipikir keuntungan.
1: Ya.
0: Dia nggak melihat sisi kesejahteraan. Yang buat dia kan pemasukan, mau berapa orang, bila perlu kita-kita ini juga jadi driver kan, bisa nyumbang kan. Dia untung, tapi sebagai driver ini kan kelengar juga kan. Tidak diatur, di perusahaan itu berapa hari jam kerja mesti diatur kan. Bukan hanya 8%. dia bekerja berapa jam.

0: sehari. Hmm. Ya maksimal aturannya 8 jam.
1: Yeah.
0: Tapi rata-rata driver itu kerjanya sudah 12 jam.
1: Yeah.
0: Hari liburnya tidak diatur. Mesti harus diatur hari kerja maksimal 8 jam. Kemudian dia libur seminggu harus berapa hari. Ya itu diatur. Bukan sekadar mengatur persentase.
1: Hmm.
0: Kalau dia kerja terus ya dia kan bukan mesin ya. Dia manusia suatu saat kan life term-nya akan menurun. 10 tahun jadi driver itu berat loh.
1: Yeah.
0: Ya, sangat berat.
1: Baik, nah win-win solutionnya di tengah kondisi saat ini bagaimana Pak Joko? Tadi kan sudah dikeluarkan ya perpresnya untuk 8% ini potongan aplikator. Sementara tadi potensi untuk adanya pengurangan dari sisi internal dari aplikator sendiri ya memungkinkan gitu ya, karena tidak mau mengurangi keuntungan itu sendiri. Itu bagaimana solusinya?
0: Ya kalau kami mengusulkan tetap sama seperti yang 2022 itu. Karena melihat di negara lain juga mereka dalam melindungi warganya di Korea itu, karena supir-supir taksi itu banyak usianya di atas 50, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Kalau ada online gini kan akan mati dia kan.
1: Hmm.
0: Makanya dia punya Kakao T namanya tuh. Dia punya aplikasi sendiri. Cina juga punya, Jepang punya, kita aja nggak punya.
1: Yeah.
0: Ya kan? Nah kita punya, tapi masuk ke Vietnam ditolak. Vietnam punya sendiri, malah lebih canggih.
1: Hmm.
0: Nah sedikit ya harusnya pemerintah punya. Maksud saya kalau kami itu kalau pemerintah punya pusat itu kasih ke daerah, sehingga Pak daerah itu punya kuasa untuk menetapkan kuota.
1: Hmm.
0: Kemudian untuk mengatur juga agar pada daerah itu umpamanya ya dia tidak boleh parkir, dia sembarangan parkir.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang parkir sembarangan gimana?
1: Hmm.
0: Tapi kalau pemerintah punya aplikasi kan ketahuan parkir nggak benar langsung dimatikan.
1: Hmm.
0: Sekarang dari dulu cuma wacana aja di Jakarta itu.
1: Bukan. Nanti nasibnya bagaimana mengenai transportasi umum yang dimiliki daerah ini, Pak Joko, kalau memang solusinya seperti itu?
0: Ya, nanti kan daerah mengatur. Apakah daerah mau atau tidak kan tergantung kan.
1: Hmm.
0: Ya, mungkin kayak di Aceh, mungkin nggak. Di daerah-daerah ini kan, kalau ojol itu meja sama baja ya. Kalau baja saya bilang agak syariah juga, karena memisahkan pria dan wanita. Kalau ojek itu kan nggak mungkin daerah tertentu dianggap tidak apa, bukan bersyariah, ya nggak bisa dipaksakan juga gitu.
1: Hmm.
0: Tetapi kalau sebagai kurir itu lain ya. Oh kurir sejak dulu sudah ada tuh. Antar justru sebenarnya harus dialihkan mereka tuh menjadi kurir. Karena kurir bisa lebih sejahtera lah ketimbang ngangkut orang. Kan orang dianggap cuma maksimal satu orang, nggak mungkin dua orang kan.
1: Hmm.
0: Dan betulnya kalau naik tarifnya dinaikkan, pindah ke angkutan lain atau nggak mau naik itu.
1: Hmm.
0: Itu susah, gitu. Makanya terus pemerintah punya roadmap, kalau yang punya sendiri punya roadmap untuk mengalihkan mereka lawan pekerjaan khusus buat mereka, biar nggak mereka tuh nggak jangan selamanya jadi driver ojol, ya kerja di tempat yang baru yang lebih menjanjikan lah kesejahteraannya itu.
1: Hmm. Karena ini juga banyak juga sebenarnya karyawan yang berprofesi ganda gitu ya, mereka yang ojol ini bukan jadi pekerjaan utama gitu, Pak Joko.
0: Iya, tapi kalau lihat dari hasil surveinya Kompas itu, ya 81,5% sudah menjadi sandaran hidup.
1: Hmm.
0: Ya nggak anu lagi, ya kamu gimana sekarang cari pekerjaan juga susah.
1: Hmm.
0: Ya kita harus akui lah, meskipun ada 1 juta lawan pekerjaan karena SPPG, tapi yang hilang mungkin 5 juta kan.
1: Hmm.
0: Nah, buktinya saya kan di daerah, bukan di Jakarta, bukan di pusat.
1: Iya.
0: Hmm. Gimana keluhan-keluhan teman-teman di daerah itu? Kita paham, saya hampir setiap hari, walaupun saya nggak punya aplikasi, tapi saya berinteraksi dengan para sopir-sopir itu.
1: Hmm.
0: Ya,
1: jadi apa Pak, kebanyakan keluhannya ini hanya keluhannya sebatas komisi atau ada hal lain yang dikeluhkan oleh teman-teman ojol? Yang jelas
0: itu komisi, buat mereka kan komisi itu penting.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi karena mereka nggak ada pilihan pekerjaan lain, sudah melakukan pekerjaan, ya susah.
1: Hmm.
0: Ya, kemudian dia mau usaha, usianya udah tambah tua gitu kan.
1: Hmm.
0: Tapi bagi pengemudi yang maunya sudah pensiun sih nggak masalah, karena itu dianggap pekerjaan sambilan aja. Hmm. Tapi bagi yang pekerjaan utama cukup berat buat mereka. Mereka mau kerjaan yang dulu usianya udah lebih, nggak mungkin lagi mereka bekerja di mana.
1: Hmm.
0: Kalau sudah 40 ke atas sudah susah, kecuali punya keahlian.
1: Hmm.
0: Punya keahlian pun harus punya modal. Punya modal tenaganya harus kuat, umpamanya dulu buat kue sanggup sampai pagi, sekarang sudah nggak sanggup lagi karena sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Tapi kalau mereka bekerja pun orang itu sudah biasa bebas ya, diikat pekerjaan itu susah. Sebenarnya ada satu perusahaan taksi di Semarang, ya itu yang muda-muda itu panjang nggak betah dia karena terbiasa bebas di tiba-tiba diikat, tapi hasilnya memang nggak mau. Tapi yang mereka bertahan itu dari online ya,
1: yeah.
0: mereka sukses itu.
1: Yeah.
0: Saya perhatikan mereka yeah. sukses bisnis. Mm. Cuman kan orang nggak mau diikat,
1: mm.
0: pengen bebas kan.
1: Yeah.
0: Masalahnya yeah. besar ya, susah kan.
1: Mm. Baik, Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Ya, pendengar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiawarno.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan potongan ojol turun jadi 8% dan bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Garda Indonesia. Kami sudah tersambung ya bersama dengan Raden Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Igun, selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana Mas Igun, teman-teman dari driver online ya, terkait dengan ini kan sudah resmi ya, Presiden mengeluarkan perpres terkait dengan potongan ojol sendiri. Ini gimana tanggapan dari teman-teman?
2: Baik, jadi memang yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat May Day kemarin, 1 Mei itu, bahwa tuntutan kami mengenai potongan biaya aplikasi atau kami sebut juga sebagai bagi hasil ya, bagi hasil, itu 10% malah mendapat kejutan dari Presiden, malah diberikan 8%. Jadi memang udah di atas ekspektasi kami ya, ini hal yang sangat menggembirakan gitu, yang disambut positif oleh rekan-rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sebagian besar.
1: Sebagian besar. Nah, juga. Sebagian kecilnya apa nih? Kita mau tahu juga.
2: Ada juga yang ketakutan, katanya nanti kalau 8% itu akan dicari-cari lagi potongan yang lain yang akhirnya merugikan driver. Loh, ini aja belum jalan kok udah
1: takut duluan ya.
2: Berasumsi sendiri gitu. Jadi belum ada ininya, belum ada realisasinya seperti apa, tapi udah berasumsi.
1: Nah, kalau yang saya dapatkan ini kekhawatirannya terkait dengan bonus dan promo itu. Mas Igun, kalau ini 8% tentunya aplikator juga tidak mau mengurangi keuntungan secara drastis kan ya. Mungkin ada di sektor-sektor lain yang mungkin bisa diambil keuntungannya. Gimana Mas Igun lihatnya?
2: Ya, ini perpres ini kan nanti sebagai induk diregulasi tingkat pemerintah ya, eksekutif ya. Nah, nanti akan ada turunan-turunannya, baik itu di Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan kementerian terkait lainnya. Disitulah kami akan memberikan juga masukan kepada regulator bahwa perusahaan aplikasi ini dilarang A, B, C, D, apa aja tuh yang nggak mau. Misalkan nggak mau ada namanya berbayar hemat, tidak mau ada namanya promo-promo yang akhirnya merugikan yang diambil dari komisinya driver. Ya itu akan kami sampaikan, dan kami menyampaikan hal tersebut melalui bukti konkret maupun kajian. Gitu. Jadi pasti akan ada waktu dari implementasi awal dulu nih. Implementasi awal dulunya 8% dulu, itu berjalan dulu. Nah, setelah berjalan baru kami akan melihat apa saja yang akan diakali oleh perusahaan aplikasi gitu, agar mereka ini misalkan untuk mempertahankan profit marginnya. Kalau memang profit marginnya itu tidak memberatkan driver, ya silakan. Tapi kalau akhirnya memberatkan driver, sampaikan kepada kami. Kami juga membuka saluran kanal aduan 8% ini gitu, karena kami sudah membentuk satgas 8% dari asosiasi kami sendiri juga untuk menampung nih apa aja keluhannya. Nah, gitu, berjalan dulu baru kelihatan. Oh, ada keluhan A, B, C, D.
1: Belum jalan aja udah ketakutan ya.
2: Belum jalan aja udah, wah nanti begini, wah nanti begitu. Ya sudah, nggak usah jadi driver aja kalau kayak gitu, kalau ketakutan. Jadi kita harus optimis. Segala perjuangan itu adalah optimis dan konsistensi. Kami konsisten waktu perjuangkan 10%, tapi akhirnya dikasih 8%. Kami akan juga konsisten untuk memperjuangkan hal lainnya yang akhirnya dapat merugikan driver. Gitu. Itu akan kami perjuangkan. Tapi kan kami belum tahu barangnya seperti apa.
1: Belum jalan gitu.
2: Belum jalan.
1: Silakan Mas Igun.
2: Iya, terima kasih ya. Jadi yang pertama Pak Edi mengenai dari 20% menjadi 8%. Jadi kami meluruskan ya.
1: Yeah.
2: Karena kami juga yang tahun 2019 merumuskan mengenai potongan.
1: Yeah.
2: Potongan aplikasi maupun tarif. Tapi kami ini kan di ojek online ya.
1: Yeah.
2: Kami tidak karena beda regulasi nih antara ojek online dengan taksi online.
1: Oke.
2: Okay. R4 oh, nih, roda 4.
1: Beda ya.
2: Beda regulasi, okay. Beda. Kalau kami di Kemenhub, keputusan Menteri Perhubungan dan permennya itu permen nomor 12. Sedangkan untuk R4 itu permennya permen nomor kalau nggak salah 118 kalau nggak salah ya. Cuman kontennya atau isinya juga kami nggak begitu paham.
1: Okay.
2: Karena kami adalah penyusun di dalam permen 12 tahun 2019. Nah, kembali lagi nih, untuk biaya potongan kami meluruskan.
1: Iya.
2: Biaya potongan aplikasi itu hanya 15%. Hingga saat ini, hingga detik ini,
1: ya.
2: 15%, bukan 20%.
1: Okay.
2: Nah, perusahaan aplikasi minta tambah 5% lagi, mereka beralibi butuh 5% untuk dikembalikan kepada driver. Dalam bentuk apa? Asuransi-asuransi, promo-promo, dan segala macam biaya agar penumpang itu mau menggunakan jasa dari transportasi online.
1: Okay.
2: Gitu. Iklan segala macam itu dikembalikan kepada driver 5%.
1: Yeah.
2: Jadi regulasi hanya mengatur 15%.
1: Yeah.
2: Turunnya itu hanya 7%, bukan 12%.
1: Mm.
2: Yeah. Jadi ini yang banyak diberkembang masyarakat, wah itu kasihan perusahaan aplikasi. Dari 20% menjadi 8%. Nggak ada itu. Jadi yang ada hanya 15% turun ke menjadi 8%. Hanya 7%.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi yang 5% tadi itu bagaimana? Yang 5% yang untuk katanya asuransi
2: itu dan lain-lain. Itu nggak pernah dikembalikan. Nggak pernah itu dirasakan manfaatnya secara konkret ya. Mungkin ada yang pernah merasakan itu juga hanya kalau kami menyebutnya binaan perusahaan aplikasi aja. Jadi mereka yang
1: dekat gitu ya?
2: Dengan perusahaan aplikasi. Nggak merata.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Sebagian besar kami menangani kecelakaan lalu lintas terhadap rekan-rekan kami itu tidak menerima manfaatnya, maka malah dipersulit untuk melakukan klaim asuransi, padahal itu haknya dari si driver.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, inilah yang kami sesalkan selama ini. Kami harus perjuangkan. Mereka selama ini curang, perusahaan aplikasi curang, mengambil sepihak bertahun-tahun.
1: 5% nah, kali berapa juta driver ya?
2: Iya, nah sekarang saatnya negara mengambil alih hal ini. 8% sudah ditetapkan. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Karena kami sebagai Satgas, 8% akan kawal ketat hal ini sampai kapanpun. Nah, kami buka kanal aduan melalui website kami. Gitu. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia.
1: Okay.
2: Di pelosok manapun kalau mau mengadu adanya pelanggaran, silakan kirim tangkapan layar atau screenshot dari pelanggaran tersebut seperti apa. Semua akan kami kumpulkan data, kami verifikasi dan kami akan sampaikan kepada kementerian terkait, kementerian teknis terkait maupun lembaga kepresidenan seperti itu. Nah, tadi Pak
1: Arman di Samarinda terkait dengan asuransinya itu bagaimana sih kejelasannya itu ya?
2: Nah itu dia, jadi selama ini perusahaan aplikasi mengambil jatah 5% tidak pernah diaudit oleh kementerian teknis terkait nih. Tidak pernah diaudit, dan karena uang 5% yang dikumpulkan oleh jutaan driver yang ada itu tidak jelas kemana larinya.
1: Itu sejak tahun berapa mereka, Mas Igun?
2: Kenapa?
1: Yang 5%
2: kenapa?
1: Itu sejak tahun berapa? Udah berjalan?
2: Sejak tahun 2019 kalau di kami ya. Dari PM atau Permen 12 tahun 2019 itu sudah berlaku gitu. Sudah berlaku harusnya. Nah, mereka minta lagi diperketat di tahun 2022 di Kemenhub 1001 tahun 2022. Yaitu tadinya secara non tertulis ya. Nah, mereka minta ditulis secara jelas tahun 2022 itu 5% akan dikembalikan sebagai jaminan ini, jaminan itu, tapi tidak pernah ada driver menerima. Kalau menurut kami, karena kami menangani langsung setiap langkah lantas yang ada di jalanan gitu. Itu tidak pernah mereka menerima manfaat langsung. Nah, kecuali ya kalau kami itu melakukan advokasi keras kepada perusahaan aplikasi, itu pun melalui proses yang sangat lama. gitu. Nah ini yang merugikan semua untuk para driver, dan kami akan terus pantau hal ini.
1: Tadi masukkan juga Pak Arman tadi bagaimana terkait dengan tes narkoba khususnya untuk R4 katanya ini, bagaimana Mas Igun?
2: Ya, setuju ya, setuju juga mengenai hal tersebut. Namun ini mungkin di luar dari Perpres, tapi ini secara normatif dan etika seharusnya rekan-rekan driver ini kan menjauhi adanya narkoba, ya kan? Nah, kalaupun harus dilakukan tes narkoba, ya silakan. Kami juga setuju aja apabila itu dilakukan, dilaksanakan oleh badan terkait yang memang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Dilihat dari urgensi, artinya gini, semakin banyak para pengemudi yang terlibat di sini, berarti ini ada udah ada jaringan dari narkoba masuk ke dalam rekan-rekan driver. Nah, ini yang harus diatensi oleh pemerintah dan aparatur terkait seperti itu. Dan kami setuju hal tersebut.
1: Tadi Pak Matauli di Sibolga, Mas Igun, terkait dengan kendaraan dari driver ini, persentasenya saat ini kan kalau tidak salah sudah banyak juga ya yang menggunakan kendaraan listrik ya, Mas Igun. Ada datanya tidak nih untuk berapa persen sih untuk yang sudah menggunakan kendaraan listrik atau masih menggunakan kendaraan yang memang memerlukan bahan bakar?
2: Ya, data konkret atau data valid itu kan pastinya ada di Kementerian Teknis terkait dan juga di Korlantas Polri ya, mengenai penggunaan sepeda motor listrik atau kendaraan listrik ini di kalangan driver ya. Namun kalau menurut kami, kalau menurut empiris kami ya, ada sekitar udah 30, mungkin lebih hampir 40% sudah menggunakan kendaraan listrik, gitu. Jadi udah semak eksponensialnya naik. Artinya tingkat para pengemudi ini untuk menggunakan kendaraan listrik ini terus semakin naik setiap tahun, gitu. Karena mungkin ya mereka antisipasi bahwa BBM ini tidak stabil ke depannya, gitu. Pada saat BBM tidak stabil, ya harga yang subsidi diterima seperti BBM Pertalite ya kalau di sepeda motor ya, itu mungkin pada saat sudah naik, kalau di listrik kan sangat efisien, mereka akan merasakan efisiensinya tersebut. Jadi tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM subsidi.
1: Mas Igun, kalau ada skema lain tidak yang mungkin secara praktiknya ini tetap membebani driver ataupun pelanggan ini?
2: Nah, kalau skema-skema tersebut yang saat ini kan yang berlaku ini ada hemat berbayar. Jadi gini, driver itu kalau ingin mendapatkan order, misalkan 10 order, dia harus berbayar Rp20.000 kepada si perusahaan aplikasi. Gitu. Jadi sudah dipotong melebihi regulasi, ya. Pemotongan itu sampai 20% lebih loh, sampai 30. Kami juga pernah memberikan bukti tangkapan layar kepada Komisi 5 DPR RI maupun Kementerian Perhubungan bahwa adanya pemotongan mencapai hampir 50%. Ya kan? Nah, skema-skema ini ditambah lagi dengan berbayar. Jadi driver ini kalau mau dapat order sehari 10 atau 20, bayar dulu segini, 20.000, 10.000,
1: seperti itu. Itu apa, top up
2: kalau
1: gitu ya?
2: Kalau tidak bayar, nggak dapat.
1: Top up dulu gitu ya, berarti ya?
2: Top up. Jadi dipotong setelah memang sudah mendapatkan order tersebut. Gitu, dia dipotong dari dompet digital mereka, dari pendapatan mereka. Gitu.
1: Kalau saat ini yang ini kan belum berlaku ya, kalau tidak salah Juni berlakunya yang 8% ini. Nah, biaya aplikasi, biaya layanan itu kan biasanya juga dibebankan ke pelanggan atau ke driver ini?
2: Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pelanggan. Tapi dampaknya akhirnya ke driver juga kan. Itu. Nah, itulah yang akan kami evaluasi. Nah, ini memang saat ini adalah masa assessment atau masa penyesuaian juga sinkronisasi bahwa perusahaan aplikasi ini kan dipanggil nih dengan Kementerian Teknis terkait, dengan pihak pemerintah, bahwa mereka harus siap tidak siap, mau tidak mau bulan Juni itu harus dilaksanakan 8% ini. Untuk tanggalnya kami juga belum monitor, kami belum diberikan informasi. Kami berharap secepatnya, artinya jangan sampai tanggalnya nanti akhir bulan Juni gitu. Jadi 2 bulan kita mendapatkan kerugian si para driver ini.
1: Iya. Baik, Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Dan nanti di ke depan kita update ya bagaimana implementasi dari perpres ini, dan adakah yang memang skema-skema yang memang masih memberatkan driver ataupun pelanggan ya, Mas Igun ya, kita bincang.
2: Baik,
1: ya.
2: Pak Lukman.
1: Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Dengar Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono ya, kami membahas terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8%, dan tentunya ini kabar baik ya untuk para driver ojek online. Dan namun kebijakan ini nanti akan berlaku mulai Juni, dan ada beberapa kekhawatiran ya dari driver ojol itu sendiri terkait dengan bonus dan lain-lainnya. Namun karena ini belum berjalan, nanti akan dipantau atau dikawal dari Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: mana nih? Buat gue.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana organisasi Human Initiative meluncurkan kurban week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
2: Presiden Human Initiative, Tommy Hendrajati, kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
2: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
3: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat online, betul. Dan alhamdulillahnya itu aman dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross check juga kan di sana.
4: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak Bina?
3: Aku waktu itu sapi.
2: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Kita ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya. Dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Libur panjang nih.
1: Iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke. Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah. Gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
2: Iya, Mas Roy dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya gambar kan,
1: yeah,
2: yang levelnya tingkat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk tolong ganti mukanya Mas Rudy dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudy, di dapat apa source mukanya Mas Rudy, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: ya
2: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa Mas Rudy itu, badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudy, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
2: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Okay.
2: Gitu. Ingat ya kemarin ketika X membuat Grok kan gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu di apa namanya taruh di mukanya bintang film porno gitu, bahkan ditaruh dalam video, bayangkan video sekarang udah biasa gitu, jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya?
2: Ya, karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudi gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti
1: muka.
2: Ganti muka ya. Gitu, kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu, kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu, bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak, makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelponin kita kan, pakai silent call gitu, kita ngomong. Gitu,
1: diambil suara kita ya.
2: Halo, siapa nih, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi sama mereka, dipakai untuk nelpon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai teman-teman kita.
1: Ada nggak ciri emang, khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video terutama asli atau tidak asli? Atau itu adalah hasil editan deepfake?
2: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
2: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin major ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa ngelihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan terus berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu.
1: Makanya
2: ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
2: Deteksi aja banyak ketipu gitu. Okay. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit sekali untuk dibedakan.
2: Pornografi kan banyak juga misalkan.
1: Yeah.
2: Anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu.
1: Yeah.
2: Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu.
1: Yeah.
2: Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak. Gitu.
1: Baik. Nah kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama, bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar, hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu, kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu, nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu, dan media sosial ya, batasi followersnya gitu, batasi story-nya gitu, jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja.

0: Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita kita gunakan untuk mencari image gitu.
1: Okay.
0: Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus kalau menurut saya, screenshot. Kemudian cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah ya, pertama yang bisa dilakukan kalau kita menemukan ya, foto disalahgunakan.
0: Supaya kita bisa melaporkan gitu.
1: Okay.
0: Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
0: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, Mas. Misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu.
1: Yeah.
0: Dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu.
1: Yeah.
0: Kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
1: Okay.
0: Video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk nah, platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
0: Gak akan bisa gitu.
1: Okay.
0: Ya kan, karena sekarang semakin canggih. Nah oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu, atau logo atau apapun lah, atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak, mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu, sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu, kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus.
1: Okay.
0: Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
0: Ya, Pak, aparat penegak hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif, dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu.
1: Yeah,
0: dan
1: yeah,
0: itu bisa ditelusuri. Akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar bikinan manusia ya, karena itu juga akun-akun robot. Gitu. Itu bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan?
1: Yeah.
0: Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu.
1: Yeah.
0: Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar, pasti minta tuh, dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan, dia ada di mana. Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa, dia menggunakan alamat email mana, gitu. Jadi platform tahu sebenarnya, nah itu bisa dikejar, gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Oke, Pak, kita
0: taruh aja gitu.
1: Iya. Oh ya. Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
0: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi. Ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat

0: taat kalau dibuat untuk kebaikan.
1: Iya.
0: Mas Rudi.
1: Iya.
0: Iya kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk apa membuat tulisan skripsi,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Itu pakai untuk apa nih? Kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Hmm. Banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli inilah, beli pisau di mana? Di apa namanya toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri di rumah.
1: Iya, iya, tergantung penggunanya ya. Iya.
0: Beli begal dia dipakai untuk rampok gitu. Ya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan pisau ya kita tangkap.
1: Oke, enggak bisa ke sana. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum. Undang-undang ITE, nah, undang-undang TPKS.
0: Iya,
1: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
0: Iya. Pornografi, mm-hmm, undang-undang PDP kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. Kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Oke, okay. Etika AI.
0: Iya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum gitu, ya kan?
1: Okay.
0: Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi apa namanya, kalau kita berbicara masalah AI ini kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video, okay, dan lain-lain. Dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu kita ngomong kejahatan pornografi, bisa juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu, ya kan. Nah, ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
1: Okay.
0: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini nih. Gimana nanti pemilu 2029?
1: Iya, iya.
0: Nah, orang pasti akan banyak bikin jutuk-jutuk politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak, lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia, yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak? Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya, ya ini mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI, tidak menggunakan AI, itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
1: Okay. Dan
0: itu kan secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan kalau diliatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah, dunia maya pun juga harusnya sama. Anda itu tidak anonimus lagi gitu. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim gitu.
1: Iya.
0: Bisa dikejar Anda itu gitu. Okay. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudi ya.
1: Yeah.
0: Saya rasa dunia maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana kondisi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten-konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah. Kalau saya kritis udah biasa, tapi negatif gitu. Tapi ketika ngomongin pornografi, penipuan, ya kan, scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Sebenarnya aparat penegak hukum saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Rudi gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Ya. Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Saya selalu Pak.
0: Terima kasih Mas Rudi.
1: Ya. Pro3. Demikian tadi Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjungpura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman sivitas akademika. Dan kami akan memperbincangkan dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakinah.
0: Wawancara Pro 3.
2: Safika Safira.
1: Salam sehat.
2: Sehat.
1: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
2: Sebenarnya serius banget ya, yeah. Karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu, tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi penting ya.
1: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
2: Tentu biasanya mulai dari shock ya,
1: yeah.
2: Shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otak kita ngerasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
1: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
2: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri dengan bilang kayak mungkin kenapa di-upload foto
1: jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
2: Betul, betul, padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
1: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, bagi Naya seharusnya. Yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
2: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri.
1: Okay.
2: Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya, jadinya kehilangan rasa percaya dirinya tuh hit hard gitu buat mereka. Karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu. Takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya. Jadi dampaknya sangat dalam gitu.
1: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya? Apalagi dalam jangka panjang, kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
2: Ya, ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional.
1: Ya.
2: Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus, juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih paling ya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan efektif, dan bisa masa depannya nggak terganggu.
1: Iya. Gitu, sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi seperti itu ya Bu Gina ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
2: Oke, tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi salah satu dan ininya ya motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya merasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangannya.
1: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
2: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia tuh diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
1: validasi ya, mencari validasi.
2: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
1: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
2: Pengaruhnya besar banget ya.
1: Yeah.
2: Besar sekali karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus. Pasti kan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya di mahasiswa. Yang akhirnya dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform social media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa. Mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa, akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
1: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku, bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
2: Baik lagi kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini, itu perlu lebih tinggi lagi promosinya, bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu yang perlu
1: juga ya
2: bersama, tapi betul karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
1: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk apa, menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
2: Yes, exactly, betul sekali.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Gina atas waktunya dari Pro 3, semoga kita harapkan kampus bisa menjadi lingkungan yang aman ya bagi mahasiswanya, dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Bu Gina.
2: Terima kasih kembali Mas Fiera.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Laporan yang disampaikan Bobby Febrianda.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
2: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
1: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
3: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami kesini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
1: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
2: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
1: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
3: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
1: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Dari Jombang, Arya Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: peristiwa.
1: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Nah, bagaimana update terkininya? Kami telah terhubung dengan Camat Kayan Hulu, Pak Sugianto. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Sugianto.
3: Siap, Bapak.
2: Pak Sugianto, gimana kondisi warga dan juga Pak Sugianto dan keluarga nih, Pak? Banjir ini.
3: Baik, terima kasih Pak Fajar. Terkait banjir di Kayan Hulu, yaitu ada 19 desa yang terdampak. Ada 7 desa yang sudah airnya sudah surut, Pak. Sudah surut.
2: Iya.
3: Nah, sampai saat ini di kota kecamatan air berangsur-angsur naik. Oleh karenanya, oleh kiriman dari daerah perhuluan. Demikian, Pak.
2: Jadi kalau total 19, 7 sudah surut, sisanya 12 desa masih terendam banjir, Pak?
3: 19 desa yang terendam, Pak. 5 desa tidak tersentuh, artinya itu di daerah darat. Kalau yang 7 desa tadi
2: surut.
3: Sudah surut.
2: Ya.
3: Tinggal 19 desa lagi, Pak. Dia ke daerah hilirnya gitu, daerah hilir.
2: Oh. Itu berarti tadinya itu 26 desa terdampak, 7 surut, sisanya 19 desa masih banjir.
3: Iya. Dari 26 desa, yang 7 sudah berangsur surut, tinggal 19 desa lagi, Pak. Demikian, Pak.
2: Luas sekali dampaknya nih, Pak Camat.
3: Iya. Ini lumayan, Pak, ada 3 jalur sungai, Pak.
2: Oh.
3: Jalur Tebidah, jalur Sungai Kayan, jalur Sungai Payak, Pak.
2: Iya. Pak, ini kalau bicara soal banjir, di Kayan Hulu ini memang terbiasa banjir, Pak Sugianto?
3: Dia sih agak jarang memang. Ini baru tahun ini, baru satu kali ini. Kebetulan saya menjabat di sini baru 6 bulan berjalan.
2: Iya, baru 6 bulan menjabat langsung kena musibah nih, Pak Sugianto. Semoga dikuatkan ya. Pak Sugianto dan juga warga yang berada di sana. Artinya masih ada 19 desa yang harus ditangani warganya. Kurang lebih berapa kakak, Pak?
3: Kalau kakak sedang kita rekap, ada teman kita dari Ekman.
2: Oh, masih belum. Oke.
3: Sampai saat ini belum ada estimasinya, Pak.
2: Belum ada estimasinya.
3: Lagi direkap karena ada yang belum semuanya ada.
2: Belum semua, oke.
3: Okay. Karena mati total lampu gitu, enggak bisa gitu.
2: Listrik padam?
3: Iya, Pak. Kemarin 2 hari lalu padam, Pak. Nah, kalau daerah pedesaan kebetulan kan mereka menggunakan panel, Pak. Pada saat air naik, jadi semuanya enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi komunikasi kita sama desa terputus, Pak.
2: Pakai panel tuh maksudnya pakai apa tuh, Pak Sugianto?
3: Apa itu, Pak?
2: Pakai panel. Panel itu apa, Pak?
3: Iya, panel, Pak. Panel.
2: Surya.
3: Panel itu pakai aki, Pak.
2: Oh, aki.
3: Iya.
2: Oh, pakai aki.
3: Kalau listrik, jarang. Sampai saat ini memang ada yang sudah teraliri. Ada yang belum gitu. Tapi untuk kesemuanya, tahun ini katanya ada rencana. Cuma kita nggak tahu lah programnya seperti apa gitu.
2: Okay.
3: Tapi paling tidak, okay, ya, kalau yang dekat-dekat kota, kecamatan, sudah teraliri semua, Pak.
2: Oke, okay. Untuk beberapa daerah belum teraliri listrik dari PLN, maksudnya gitu Pak Sugianto. Sebagian besar ya, itu ya, masih pakai aki.
3: Aki, panel Pak.
2: Ya. Panel, nah istilah itu panel ya, ya pakai aki. Oke, okay. Jadi karena banjir, otomatis padam semuanya, Pak ya. Sugianto. Oke, okay. Nah ada nggak yang ngungsi, Pak Sugianto?
3: Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa, tidak ada yang mengungsi, karena begini. Ada salah satu desa ataupun hampir semua desa kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Yang dataran rendah ini kan dia pindah ke tempat keluarganya gitu, Bapak. Tapi sampai saat ini sih belum ada laporan ke kita, masih tahap pendataan, Pak.
2: Oke, Pak, kalau bicara tentang banjir di Kayan Hulu, ini terparah atau pernah yang dampaknya lebih parah lagi, Pak, dari ini, Pak Sugianto? 26 desa terdampak.
3: Kalau untuk tahun ini tidak terparah, Pak. Yang terparah itu tahun 2021, Pak. Itu yang terparah.
2: Bisa digambarkan tuh perbedaannya 2021 tuh gimana tuh, Pak Sugianto?
3: Kalau dulu tahun 2021 kebetulan saya masih di Sintang, belum menjabat sebagai camat.
2: Iya. Yeah.
3: Sampai rumah dinas camat itu tinggal ubung-ubungnya saja. Kalau sekarang baru lantai kurang lebih 50 cm dari mata kaki, Pak.
2: Oke, jadi berdasarkan ketinggian airnya ya, Pak Sugianto ya?
3: Iya, iya.
2: Sekarang ini bagaimana kondisi ketinggian air, Pak, di 19 desa?
3: Kalau 19 desa, saat ini kebetulan saya berada di kota kecamatan, di rumah dinas. Mm-hmm. Tadi itu kurang lebih 50 cm di atas lantai rumah. Sedangkan panggung rumah dinas itu kan rumah panggung, Pak. Kurang lebih 1 meter dari tanah gitu, dari tanah. Dan itu dalamnya sekitar 50 cm, Pak. Di, apa nama, kita ukur dengan kaki tadi.
2: Sebentar, jadi ini rumah panggung, Pak Sugianto?
3: Iya, rumah panggung, Pak.
2: Rumah panggung itu ketinggian dari tanah itu 1 meter?
3: 1 meter.
2: Dan lalu
3: rumahnya tergenang 50 cm.
2: Ya Allah.
3: Dibanding 2021 kurang, Pak, ini.
2: Oh, ini masih mendingan ya, tapi tetap saja terganggu. Yeah. Jadi ini kondisi Pak Sugianto sekarang ini yang berada di rumah dinas.
3: Saya posisinya sudah mengungsi, Pak.
2: Oh, sudah mengungsi.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Pak, sekarang posisi Pak Sugianto berada di mana nih, Pak?
3: Saya di seberang pusat kota gitu. Kebetulan saya di sini kan ada 3 desa, Pak.
2: Okay.
3: Kota nih. Hmm. Desa Nangida, Desa Landobara, Desa Entogong.
2: Oh, iya.
3: Saya sekarang di Desa Entogong, Pak.
2: Kalau di Desa Entogong itu tidak terdampak banjir?
3: Banjir juga di pinggiran pantai, bantaran sungai, dekat bantaran sungai.
2: Oh, banjir juga. Tapi saya hanya meyakinkan Pak Sugianto dalam kondisi yang aman dalam wawancara pada malam hari ini gitu, Pak Sugianto. Aman ya? Enggak dalam kondisi banjir ya?
3: Iya.
2: Nah, malam hari ini artinya kalau listrik padam, gelap gulita malam ini, Pak Sugianto?
3: Iya, pasti gelap gulita. Enggak tahu nih, Pak. Ini kebetulan saya masih berada di rumah yang kita huni, yang tempat yang baru ini.
2: Iya.
3: Listriknya nyala.
2: Oh, masih. Cuma
3: malam ini masih padam, Pak. Mati total. Oh, jadi nggak nyala gitu.
2: Oh, oke, okay. Jadi sebagian yang nyala, sebagian mati, Pak Sugianto. Nggak seluruhnya nyala gitu?
3: Nggak. Kalau yang di bantaran sungai kayaknya itu memang nggak bisa dinyalakan.
2: Nggak bisa dinyalakan.
3: Iya. Kalau yang di daerah atas bisa, kan ada beberapa gardu gitu kan?
2: Iya.
3: Mungkin baik gardu atas atau gardu tengah atau seperti itu.
2: Oke, okay. Pak Sugianto, 19 desa yang terparah tuh di mana?
3: Saat ini dari laporan dari staf kita, dari Kasi Ekbang maupun Kasi Transit, itu daerah yang hilir, Pak. Desa Nangapaya, Empoyang, Tanjung Bunga, sama Kebarau. Termasuk juga kota ini, kota. Kalau tadi saya lihat sepanjang jalan pantai udah sepinggang, Pak. Sepinggang kita, sepinggang laki-laki. Ya.
2: Oh iya, ini akibat rob atau luapan sungai atau apa nih Pak Sugianto?
3: Kalau ini, kalau merasa sini itu Pak, kiriman dari hulu Pak. Hujan tadi malam sampai pagi, kirimannya kiriman dari hulu. Kalau rob kan dia kan air
2: pantai. Dari pantai.
3: Ya.
2: Oh,
3: ada pantai ya.
2: Oh kiriman, gitu, Pak. Kiriman dari hulu tapi tidak bisa ya. Ditampung oleh laut sehingga masyarakat pesisirnya itu yang terdampak tuh ya Pak. Ya. Karena terlalu besar ya debit airnya ya. dari hulu. Dari hulu itu desa mana Pak? Daerah mana Pak? Kalau dari hulu tuh, Pak Sugianto?
3: Kalau Kayan Hulu ini ada dua sungai, jalur Kayan, yaitu dari desa Menalu, desa Tapang Menua, desa Nangamasal, desa Merarai, desa Tanah Merah, desa Lintang Tambuk, hingga desa Topenangah. Nah itu yang daerah sungai Kayan. Sedangkan daerah sungai Cibidah, Tanjung Biru, Ria Munti, Desa Nangalar, Desa Nangabai, Kerapuk Jaya, Desa Nangauran, dan Desa Nangungai, Pak. Nah, jadi airnya satu tabung. Ini kan dua sungai, satu jalur, Pak. Satu pembuangannya ibaratnya, gitu.
2: Dua sungai, terus...
3: Satu muara.
2: Satu muara. Jadi dari dua sungai itu menyatu, nah disitulah itu tempat pemukiman warga yang terdampak, gitu. Karena dari hulunya itu debit airnya tinggi, ya. Kemudian akhirnya, iya. Artinya kebanyakan pemukiman warga berada di sekitar sungai, Pak Sugianto?
3: Enggak juga sih, tapi kebetulan bertepatan dengan bantaran sungai itu kan, pesisir sungai itu kan agak rendah gitu, Pak. Nah, itu kayak seperti itu gitu, Pak. Kalau kita kunjungi kemarin tuh seperti itu.
2: Iya. Ini kan data yang dampak KK-nya masih dihimpun ya, datanya tadi Pak Sugianto mengatakan masih belum bisa disampaikan malam hari ini jumlah KK-nya terdampak, tapi yang jelas data terakhir itu ada 26 desa terdampak, 7 sudah mulai surut, sisanya tinggal malam hari ini 19 desa. Desa. Nah, air kata Pak Sugianto debit air atau ketinggian air itu masih tetap naik atau sudah mulai berangsur-angsur surut nih Pak Sugianto malam ini Pak?
3: Kalau di kota kecamatan, kebetulan saya baru dari rumah dinas, naik Pak airnya.
2: Itu kenapa ya Pak? Jadi cuaca tuh sebenarnya cerah, nggak hujan Pak Sugianto?
3: Cuaca untuk sore ini agak gerimis, hanya saja ya sepertinya mendukung sih, nggak agak, hanya gerimis gitu lah, gerimis. Tapi nggak deras hujannya, tapi gini airnya naik.
2: Dan
3: karena
2: itu,
3: kiriman dari dua sungai itu.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Oke. Karena ini kiriman itu baru dari tahun 2026 ini baru kali ini banjir kiriman seperti ini Pak Sugianto.
3: Siap Bapak. Baru kali ini.
2: Baru kali ini ya. Iya, ada nggak penyebab lainnya selain banjir kiriman karena debit air atau curah hujan tinggi di hulunya terus kemudian dikirim ke bawah ke hilirnya karena penangkalan sungai atau lain sebagainya? Apakah memang ada tanggul yang jebol dan lain sebagainya gitu? Ada tanggul nggak sih Pak? Nggak ada ya Pak, di sana Pak?
3: Kalau daerah kita tidak ada tanggul Pak.
2: Tidak ada ya. Nah,
3: penangkalan pun juga tidak. Karena
2: penangkalan juga nggak.
3: Halo Pak?
2: Iya, pendangkalan sungai juga enggak ya?
3: Enggak juga Pak.
2: Jadi memang kalau dugaan sementara itu karena dari kiriman dari hulu aja gitu ya Pak Sugianto?
3: Iya, kiriman dari hulu.
2: Ini sudah hari keberapa Pak Sugianto?

0: Kemudian nanti katanya besok ada tim dari Badan Penanggulangan Bencana mau ke sini katanya sekaligus ngantar bantuan. Cuma malam ini saya akan mendata teman-teman yang ada di apa di desa terdekat maksud saya ini di desa di kecamatan.
1: Iya.
0: Ada enggak ya yang mengungsi seperti itu Bapak?
1: Oh dekat gitu.
0: Iya, belum ada laporan sih.
1: Oke. Okay. Ini kan yang terendam itu jalan provinsi. Kalau jalan-jalan lainnya tuh gimana, Pak? Saya ingin tahu apakah ada akses yang terputus gitu, jalan yang tidak bisa dilalui karena ketinggian air ketika banjir ini, Pak Sugianto.
0: Kalau yang di sini itu cuma jalan IKK, Pak, jalan lingkungan ya, yang itu yang seputar kecamatan. Kalau jalan provinsi cuma satu aja tadi yang terendam. Itu pun ya kalau motor tinggi sih masih bisa lah, kalau motor rendah ya udah.
1: Nah, ini pertanyaan saya berkaitan dengan distribusi logistik atau bantuan nih Pak. Gimana tuh Pak Sugianto ketika banjir masih merah?
0: Alternatif ada dua Pak sini. Kalau nggak dari darat, dari sungai bisa.
1: Pakai apa?
0: Kami bilang tuh pakai speed Pak, speed.
1: Speedboat?
0: Bisa. Di speedboat bisa, long body pun juga bisa.
1: Oh, itu armadanya banyak, Pak. Ya, apa unitnya banyak di sana, Pak Sugianto?
0: Kalau di tempat kita banyak, Pak. Hanya saja takut jangkauan dari Sintang ke kota kecamatan ya. Itu enggak tahu nanti mungkin teman-teman dari mana. Kalau saya dulu gini, Pak, waktu di Badan Penanggulangan Bencana kalau saya memberikan bantuan, saya ngambil di daerah setempat, Pak, biar aman kita tinggal bayar gitu, Pak.
1: Gimana tuh gimana maksudnya? Gimana?
0: Gini, Pak. Misalnya banjirnya di KN dulu,
1: ya.
0: Nah, kita kerjasama sama tokoh gitu Pak, bantuan apa yang dari sana, kita langsung bayar saja, kita bayar uang dari sana gitu Pak.
1: Agar apa?
0: Biar mempermudah, untuk mempermudahkan apa bantuan itu disampaikan kepada warga.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita masih nunggu,
1: sekarang. Kalau nunggu kenapa emang ya Pak Sugianto?
0: Kalau nunggu, pertama ya Pak. Orang yang di apa tempat pengungsian itu ya bisa-bisa nggak makan.
1: Iya, ini soalnya sudah hari ketiga ya, malam ketiga Pak Sugianto.
0: Iya, malam ketiga.
1: Nah, itu gimana tuh? Ada kabar nggak informasi terkini dari bawahannya Pak Camat tentang kondisi warga? Karena sudah malam ketiga, apakah ada yang sakit, ada yang kelaparan, atau ya logistiknya habis gitu Pak Sugianto?
0: Sampai saat ini, kan staf kita masih mendata nih Pak, tidak berandai-andai gitu.
1: Yeah.
0: Moga-moga tidak ada yang mengungsi. Tapi kalau ada yang mengungsi di daerah perhuluan, mungkin tempat kaum keluarga gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau untuk 3 desa dalam kota kecamatan, saya mungkin bisa nanti saya akan infokan kembali Pak.
1: Oke. Oke, itu soal data masih dikumpulkan ya jadinya. Untuk akses jalan sebenarnya meskipun debit air masih meninggi, tidak masalah karena selain kalaupun tidak bisa lewat darat, bisa lewat perairan ya, dari kapal kapal-kapal speed itu unitnya banyak karena mungkin kebanyakan warga juga memiliki sendiri gitu, Pak Sugianto di sana.
0: Kalau speed,
1: iya.
0: Iya, memiliki sendiri.
1: Oh, jadi banyak lah ya. Itu sebagai alat sarana transportasi ataupun mencari rezeki juga. Tapi kondisi air sekarang sedang meninggi. Itu data terakhir. Hujan masih rintik-rintik, belum selesai. Namun ketinggian air tetap tinggi karena diduga kiriman dari hulu. Ya, begitu ya, Pak. Lalu BPBD Kabupaten Sintang rencananya akan ke sana.
0: Iya, besok, Pak. Ada tadi salah satu PLT kabitnya udah nelpon saya, besok mereka akan memberikan bantuan untuk dapur umum, Pak.
1: Oh, dapur umum.
0: Ya, saya minta tenda, kata tenda pengungsian biar ada apa namanya, adalah kelihatan gitu, gebrakan dari BPBD gitu, pasang tenda, pasang apa, kita pasang dapur umum di situ gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Selain merendam rumah warga, ada kabar nggak soal luasan lahan pertanian di sana, Pak Sugianto, yang terendam juga?
0: Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada laporan ke kita.
1: Belum ada, Pak, ya.
0: Tapi ini kan lahan pertanian kan rata-rata udah panen, Pak. Hasil panennya yang saya dengar-dengar informasi sementara sih, ada yang rendam.
1: Aduh, panen. Udah panen, cuman ketika disimpan di lumbung ataupun di gudang, akhirnya kerendam ya, Pak Sugianto, ya?
0: Iya, terendam.
1: Waduh, nanti kita akan update informasinya karena data-data masih dikumpulkan ya, Pak Sugianto ya.

0: Iya,
1: Bapak. Tapi masih dikukuhkan. Kita berdoa semoga cuacanya cerah, nggak ada kiriman banjir. Kalau ada kiriman kue ya lebih enak Pak Sugianto daripada kiriman banjir.
0: Iya, Bapak.
1: Terima kasih. Kuat-kuat, sehat selalu Pak Sugianto, walaupun baru jabat jadi camat nih 6 bulan. Tiba-tiba ada musibah ini, dan semoga salam untuk warga-warga yang ada di sana. Semoga bantuan cepat dikirim, banjir cepat surut. Terima kasih banyak Pak Sugianto.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Sugianto.
0: Malam, Bapak.
1: Malam. Demikian mendengar Camat Kayan Hulu, Sugianto sudah kami ajak berbincang.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Update informasi soal banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu bersama Camat Kayan Hulu Pak Sugianto. Dan Pak Sugianto tadi, Pak Camat tadi mengatakan bahwa akan ada kiriman bantuan juga dari BPBD Kabupaten Sintang. Untuk itu kita akan coba berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar. Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kabarnya dari Pak Camat Kayan Hulu, BPBD Sintang akan berkunjung ke Kayan Hulu besok gitu, Pak?
2: Ya, benar. Kami sore tadi sudah terima berita.
1: Ya.
2: Banjir ini di 3 kecamatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dengan Kelam Permai. Nah, semua akan bergeser besok pagi.
1: Iya, dikabarkan juga datanya masih dikumpulkan dari Pak Camat Kayan Hulu mengatakan data awalannya itu dari 26 desa di Kayan Hulu itu 19 masih banjir, air masih meninggi diduga karena kiriman dari hulu meskipun curah hujan tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu lebat di Kayan Hulu. Pak Kusnidar, kalau untuk di Kayan Hulu dari peta rawan bencana BPBD itu memang rawan banjir atau gimana sih, Pak Kusnidar?
2: Ya, memang untuk Kayan Hulu di jalur tebidahnya itu, di perhuluan itu, memang potensial sekali banjir bandang. Banjir yang memang datangnya sesaat, tapi debit airnya sangat tinggi.
1: Sangat tinggi?
2: Gitu. Ya, sangat tinggi untuk yang kali ini.
1: Iya,
2: memang cukup besar kali ini.
1: Iya, ini ada faktor apa ya sebenarnya? Karena apakah curah hujan yang intensitasnya lebat atau memang ada faktor lainnya? Karena kirimannya begitu luar biasa, naik airnya juga tiba-tiba sudah 3 malam ini dikabarkan oleh Pak Camat Sugianto. Masyarakat terendam, akses jalan terputus meskipun walaupun tidak bisa jalur darat, tadi dikatakan bahwa untuk mobilitas itu menggunakan perahu speed ya di sana begitu Pak Kusnidar. Silakan Pak.
2: Ya, jadi berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG, memang kondisi cuaca sedang dalam kondisi ekstrim ya. Kita masih masuk dalam fase El Nino ini. Jadi memang curah hujannya yang sangat tinggi. Hanya memang curah hujan tinggi ini memang tidak merata secara parsial di beberapa kecamatan aja gitu. Jadi ini memang faktor utamanya tingkat curah hujan yang sangat tinggi itu.
1: Oke, karena ada kekhawatiran juga soal faktor kerusakan ekologis seperti daerah resapan di hulunya rusak dan lain sebagainya begitu Pak Kusnidar, tanggapannya, responnya.
2: Ya, itu memang benar. Salah satu juga mendukung menguatnya bencana itu faktor alam yang sebagian besar sudah hutan kita sudah tergerus juga, kemudian pendangkalan-pendangkalan alur sungai ya, karena ada pertambangan, kemudian juga hutan sudah banyak beralih pemanfaatannya sehingga tidak ada yang mampu menahan air lagi, jadi langsung turun gitu.
1: Langsung turun ya. Jadi tiba-tiba saja air langsung meninggi dan membuat panik masyarakat, dan kabarnya juga bahwa memang tidak semua masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu teraliri listrik PLN. Sebagian besar itu untuk penerangan malam hari itu menggunakan aki kalau tidak salah tadi ya. Tetapi ya, karena benar. Karena kondisi banjir seperti ini akhirnya sekarang ini gelap gulita. Jadi selama 3 malam ini masyarakat tentu saja membutuhkan penerangan mungkin atau jadi apa yang akan dikirimkan bantuan seperti apa ini Pak Kusnidar besok ini Pak?
2: Ya, kita lebih kepada logistik.
1: Oh, logistik.
2: Ya, tembako untuk ya, masyarakat, walaupun memang tidak mampu juga kita memenuhi semua, tapi sekedarnya lah yang bisa kita buat. Sementara kami juga masih koordinasi dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB Pusat. Ya. Tapi untuk penanggulangan awalnya memang kita BPBD Kabupaten lah. Kalau Provinsi dengan Pusat biasanya tidak terlalu cepat datangnya, jadi kitalah yang lebih cepat gitu untuk itu.
1: Iya, Pak, dari data terakhir yang diterima oleh Pak Kusnidar dan teman-teman di BPBD Kabupaten Sintang, ini dampak banjirnya ini tergolong dahsyat atau ada beberapa tahun belakangan ini yang jauh lebih ekstrim lagi banjirnya, lebih tinggi lagi di debit airnya, Pak Kusnidar?
2: Ya, untuk data sementara ini, Kecamatan Kayan ini memang yang paling besar ini. Jadi, data yang masuk kepada kami kan 14 desa ini.
1: 14 desa.
2: Kayan, ya, Kayan Hilir ini data resminya baru satu desa, tapi tadi informasi dari kecamatan ada kemungkinan ada 20 desa yang akan terendam.
1: Pak, dengan masif
2: kemudian kalau,
1: ya, ya. Kemudian kalau silakan ya. Pak.
2: Kalau di Kelam Permai baru satu desa.
1: Oh, jadi yang terdampak ya paling masif, paling luas itu di Kayan Hulu ya, Pak?
2: Kayan Hulu.
1: Kayan Hulu. Nah, iya, bahkan kabar terakhir dari Pak Camat, Pak Sugianto, dari 26 desa, 7 desa baru surut. Artinya masih tersisa 19 nih. Tapi mungkin besok kita coba update informasinya karena masih dikumpulkan ya. Baik itu katanya... Lalu juga ada apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka akibat banjir ini, apakah ada yang hilang dan lain sebagainya, masih belum bisa disampaikan tadi nih Pak Kusnidar. Tapi yang jelas ini dapur umum katanya Pak Sugianto, Pak Kusnidar mau dibangun juga.
2: Iya, kita akan dorong itu di kecamatan ya. Besok tim akan turun.
1: Berapa personel Pak?
2: Ya, karena personel kita ini kita bagi di 3 kecamatan. Oh. Kita tidak terlalu banyak personel BPBD. Oh. Jadi tidak terlalu banyak personelnya, Pak. Ya.
1: Iya. Beberapa daerah itu kan jalannya terendam ya, Pak. Lalu bagaimana untuk distribusi bantuan itu, Pak Kusnidar?
2: Nah, kami masih dorong menggunakan kendaraan darat. Nanti pada titik yang memang tidak bisa terlewati, kita minta bantu dari camat melalui kangkuan perusahaan untuk estafet lah, yang tidak estafet ya, karena kalau lewat jalur sungai kendaraan kita sangat terbatas untuk angkutan logistiknya.
1: Gitu ya.
2: Ya itu.
1: Bapak ya. Dari BPBD Kabupaten Sintang ke Kayan Hulu jaraknya berapa atau waktu tempuhnya berapa kalau normal itu Pak?
2: Nah ini saya belum tahu persis.
1: Oh belum tahu, oh, oke. Okay. Ya karena tentu saja ini sangat ditantikan juga oleh warga yang terutama yang terisolir ya, sudah 3 malam soalnya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik, nanti kita akan update informasinya, tapi terima kasih atas waktunya Pak. Pak Kusnidar, ya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar sudah kami ajak berbincang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Renai Program 2 kembali menyegarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi Senin 18 Mei 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: I love you too.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 Pendo Jakarta Samar Pagi untuk kamu semuanya. Ya apa kabar? Mudah-mudahan masih pendek tempat kamu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Oke tahu Pro 2 aku akan menemani kamu ya hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya berbagai informasi dan lagu-lagu akan kami hadirkan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau kita mau pro 2 lagu dari Yatiara Andini, ya hadapi berdua. Nah, tahun pro 2 pelaksana tugas kepala Dinas Kesehatan Sosial Kota Banjarmasin, ya Jepri Fransyah, memaparkan pemblokiran ya rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Nah, menurutnya temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi yang mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Jepri menerangkan nama Pro 2 bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi dengan memastikan ketepatan data penerima. Nah, untuk data tahun 2025 terdapat 1.618 penerima bantuan sosial terindikasi menggunakan rekening judi online. Jepri menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru ya akibat kesalahan identitas. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi online sebelumnya. Nah, teman pro 2 kemudian ia membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait dengan pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Ia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu nih mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir yang berada kewenangannya di Kementerian Sosial. Menurutnya, tahun pro 2, kondisi tersebut yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila keluarga terdampak yang benar-benar tergantung pada bantuan sosial pemerintah. Jepri kembali menegaskan pentingnya sosialisasi bahaya judi daring karena masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi, nah pemerintah daerah dan juga sekolah. Nah, itu pro 2 informasi tadi ya, aku akses dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lalu kita memperoleh 2420 ya, sudah antar ke kita di pukul 6:32 waktu Indonesia Barat. Tambah produk ya, PT Pertamina Petraniaga menambah penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang pekan ini. Hal itu disampaikan oleh pihak Pertamina Roberts ya. Nah, ia mengatakan penambahan penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi masyarakat. Data Pro 2, menurut Robert, penambahan distribusi dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga selama momentum libur panjang. Robert menjelaskan LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, layanan sasaran, dan juga petani sasaran. Karena itu, Pro 2, masyarakat yang mampu ya diimbau menggunakan LPG non subsidi seperti break gas agar subsidi energi dapat lebih tepat sasaran.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Agah, silakan masuk Pak Agah.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Agah mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Agah dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Agah tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Agah.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.